Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Sembilan koma delapan Produ FM, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: buat teman terbaik kamu.
1: Masih di Sepada, selamat pagi teman Pro 2 dan masih bareng sama saya Adelia Manek di sini teman Pro 2 ya. Dan gimana tidurnya semalam, aman atau ada yang sengaja bangun jam 8 pagi ini cuma buat nungguin si doi chat selamat hari Minggu sayang, tapi ternyata yang masuk cuma notifikasi kuota habis. Aduh, baper dikit tidak apa-apa ya teman Pro 2 ya di hari Minggu. Tetap semangat ya, pagi ini Adelia bakal menemani kamu tentunya dengan lagu-lagu hits, obrolan santai, informasi-informasi seru, dan pastinya kabar paling viral yang lagi rame di FYP teman Pro 2. Dan bicara soal yang lagi viral teman Pro 2, ada kabar unik dan agak bikin netizen main detektif-detektifan di media sosial ya. Datangnya dari Kota Pahlawan, Surabaya. Jadi teman Pro 2, belakangan ini warganet Surabaya itu lagi dihebohkan sama pemandangan beda di beberapa mall hits milik Pakuwon Group ya, kayak Pakuwon Mall, Royal Plaza, sama Pakuwon City Mall. Tiba-tiba saja sekeliling mall itu dipasangi pagar besi yang lumayan tinggi, sekitar 2,5 sampai 3 meter. Ujungnya meruncing lagi. Wah. Sontak saja nih netizen yang maha tahu langsung bikin spekulasi macam-macam. Ada yang ngetik, "Wah, ada apa nih? Jangan-jangan ekonomi lagi lesu atau mau ada huru-hara ya, bikin suasananya makin dramatis ya kan teman Pro 2." Tapi tenang dulu, jangan mudah percaya gosip atau spekulasi liar di media sosial ya. Pihak pengelola mall, Pak Direktur marketingnya sudah kasih klarifikasi langsung. Katanya tidak ada hubungannya sama isu ekonomi lesu atau situasi politik yang gimana-gimana. Justru bisnis mereka lagi bagus banget di awal tahun 2026 ini. Jadi alasannya itu simpel banget. Kalau di Pakuwon Mall, pagar itu dipasang biar pengunjung pejalan kaki makin aman dari jalan raya Radial Road yang baru jadi gitu ya. Terus kalau di Royal Plaza, pagar lamanya mah udah keropos karena sudah hampir 10 tahun. Jadi diganti baru deh biar kokoh gitu ya. Beliau juga sampai bikin perumpamaan yang kocak nih. Kayaknya tuh ibarat kita punya rumah nih, kalau dipasangi pagar kan wajar ya buat keamanan gitu ya. Masa punya kawasan luas tidak boleh bikin pagar? Iya, benar juga sih ya. Netizen emang paling pintar kalau suruh bikin teori konspirasi ya. Dan moral dari cerita pagi ini, kadang sesuatu yang kelihatannya misterius atau dibesar-besarkan orang lain aslinya punya alasan yang sangat masuk akal dan sederhana ya. Sama seperti perasaan kamu ke si doi. Siapa tahu dia tidak ngechat kamu bukan karena tidak sayang, tapi emang belum bangun aja. Positive thinking dulu ya. Biar Minggu kamu tidak kelabu ya teman Pro 2 ya. Dan biar makin asik dan adem, ada 5 putaran satu lagu yang pas banget buat menemani kamu yang lagi rebahan atau siap-siap mau jalan-jalan pagi di manapun kamu berada. So stay tune terus, jangan pindah frekuensi.

21 April tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil. Di tanah Jepara, mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar, memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2 FM Antam buat teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2.

quiet snap. FM Atom buat teman terbaik kamu. Para selamat pagi teman Pro 2.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

Pendengar RRI, kenapa ya kita bisa melihat warna saat menutup mata? Coba deh sekarang kamu tutup mata, melihat warna-warna dengan bentuk yang random atau tidak. Kalau iya, itu namanya adalah pospinis, yaitu sensasi melihat warna-warna yang terjadi di dalam mata kita. Kenapa hal itu terjadi? Ilmuwan menduga ini dikarenakan sel-sel di mata kita memancarkan biofoton atau partikel cahaya yang diproduksi secara alami. Biofoton sendiri bisa ada karena mata kita terus-menerus menyerap partikel cahaya ketika kita membuka mata, bahkan ketika kita menggosok mata kita dengan tangan. Partikel-partikel cahaya ini akan muncul dengan sendirinya. Nah, itulah sebabnya mengapa kita tetap bisa melihat warna saat menutup mata.

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Spada. Program ini hadir setiap hari dari pukul 6 hingga 10 pagi. Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Tak percaya, kalian kan?

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Yah, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
1: Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
1: Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: lagi.
1: Bruh.
0: Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
2: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: sekali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya.
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
0: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
1: Maaf ya, Mbah.

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati.
1: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, X Store juga ada. Ayo, buruan.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Hahaha!

0: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget

beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih. Ampun, bisa nyala lagi. Selamat, selamat. Parah.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri
2: Halo,
1: sendiri.
2: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu, karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
5: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Produa Hitlist.
1: Request di Produa Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Produa, teman terbaik.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

0: Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.
1: Oke teman Pro2, kita akan mengikuti dan mendengarkan bersama ya seperti apa inspirasi pelaku UMKM di perbatasan ya. Kita akan mendengarkan perbincangan yang seru banget di siang hari ini guys.

0: seorang bos.
1: Cila, yang sama nih sama Kak Soni tadi.
0: Iya, karena kayak gak asik gitu diatur, dari bangun tidur diatur gitu-gitu, pulang malam, terus terima gajinya satu bulan satu kali.
1: Iya,
0: iya kan?
1: Tapi sejak kapan punya pikiran kayak tidak mau diatur? Memang suka ngembangkang ya?
0: Oke. Tidak juga sih.

0: Oke, balik lagi di Stereotype Podcast RRI Atambua. Podcast buat membahas dan mematahkan stereotype-stereotype yang ada dalam masyarakat. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Kak Sony, di mana kita tuh mematahkan stereotype kalau menjadi penjahit itu khusus untuk cewek. Tapi kita dapat satu fun fact. Kata Kak Sony sendiri, di Atambua ternyata lebih banyak penjahitnya itu justru cowok, kayak gitu. Dan kali ini kita juga masih bakal ngobrol sama salah satu pelaku usaha kuliner dan juga perbuketan dan juga hantaran, kayak gitu-gitu. Pasti udah pada tahu ya, ini sebenarnya udah famous banget di Atambua. Siapa sih yang gak tahu? Please welcome to Eka Jando. Halo Eka. Kenapa dikasih nama Dapur Nona nih?
1: Nah, Nona itu sebenarnya panggilan-panggilan manis ya buat yes, nona-nona gitu. Timur.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Jadi ya berhubung karena saya juga masih nona-nona.
0: Betul.
1: Nah, itu sih menjadi bagian yang manis sih sebenarnya.
0: Oke. Okay. Nah, ini untuk usaha kamu sendiri dari ketiga-tiga kan ya?
1: Iya.
0: Dari ketiga-tiganya ini semua dimulainya tuh tahun kapan tuh?
1: Saya mulainya tuh akhir 2022. Tapi itu kayak masih ya namanya awal ya,
0: yeah,
1: awal.
0: Betul, betul.
1: Jadi kayak masih promosi begini-begini. Paling keluarga dulu.
0: Oke. Okay. Ya, berarti dari yang dekat-dekat
1: iya,
0: dulu.
1: Dari yang dekat-dekat dulu.
0: Akhirnya memilih untuk ke BCA.
1: Ke BCA. Nah, kalau yang di BCA itu dia tahun kemarin 2024. Iya. Itu pokoknya sudah mulai ada kedainya begitu.
0: Oke.
1: Okay. Sebelumnya oh, kan kedainya. Online.
0: Oh, sebelumnya online.
1: Iya.
0: Tapi kenapa sih memikirkan untuk bisa mau buka usaha ini? Kamu kan, kita spill sedikit, kamu ini kan adalah seorang sarjana ya.
1: Iya.
0: Sarjana apa nih Eka kalau
1: boleh tahu? Saya sarjana akuntansi.
0: Oke. Okay. Di mana tuh kamu kemarin kuliahnya?
1: Saya kuliahnya di Jogja.
0: Oh, wow.
1: Lulusnya sekitar tahun 2022. Jadi sedikit cerita nih, jadi okay, pas balik sini tuh tahun 2022 Agustus. Itu pun balik karena kakak nikah.
0: Oke. Okay. Jadi kayak, sebenarnya tidak ada pikiran untuk balik.
1: Belum ada
0: okay,
1: sih. Jadi pemikirannya saya tuh oh, masih di situ dulu, di Jogja dulu, cari-cari pengalaman. Pengalaman kerja begitu. Tapi mau tidak mau pas kakak nikah, sekalian nih pulang.
0: Sekalian pulang.
1: Nah, setelah namanya juga nikahan acara 1-2 hari masih senang, happy-happy.
0: Betul ya, apalagi tiba-tiba, orang Atambua kan ya.
1: Iya. Tiba-tiba 1 minggu kemudian, bingung nih.
0: Mau ngapain?
1: Nah. Kita sudah balik sini, tidak mungkin balik kembali.
0: Tapi kan? Waktu pas pulang emang tidak ada pikiran untuk balik lagi ke Jogja atau gimana?
1: Tidak ada sih.
0: Okay.
1: Soalnya kan kayak sudah tuntutan toh dari keluarga bilang balik sudah begitu-begitu.
0: Iya, apalagi anak nona kan anak tinggal nona, jauh dari rumah.
1: Iya. Kebetulan juga saya 8 bersaudara kan.
0: Wih, digila sih ini yang jadi jadi cowoknya nih? Kan nih kayaknya harus sujud semua sama kakak-kakak cowoknya ya.
1: Iya, 8 bersaudara terus saya cewek pertama, anak
0: oh,
1: ketujuh.
0: Oke. Okay.
1: Nah, gitu.
0: Ceweknya ada berapa tuh?
1: 2.
0: Idih, gila sih.
1: Cuman dua.
0: Terus
1: jadi pas balik sini tuh kayak oh harus ada anak cewek begitu kan di rumah. Soalnya yang lain sudah pada berkeluarga. Jadi mau tidak mau ya balik.
0: Akhirnya tetap
1: di Atambua.
0: Dan kenapa nih justru kalau ini sebenarnya vibes kamu nih kayak kakak-kakak teller bank banget nih ya. Apalagi jurusannya akuntansi.
1: Akuntansi
0: kan?
1: Iya.
0: Kenapa ya kan tidak mau seperti orang-orang pada umumnya milih untuk kerja kantoran atau yang kerja-kerja yang kayak di bawah AC kayak gitu-gitu. Apalagi ini vibes-nya udah kayak pekerja kantoran banget nih. Kenapa tuh ya Kak? Justru memilih untuk buka usaha kuliner nih.
1: Kalau saya sendiri mau menjadi seorang bos.
0: Cila, sama nih sama Kak
1: Sony. Iya, karena kayak gak asik gitu diatur dari bangun tidur diatur gitu-gitu pulang malam terus terima gajinya 1 bulan 1 kali.
0: Iya,
1: iya kan.
0: Tapi sejak kapan punya pikiran kayak tidak mau diatur? Memang suka ngembangkang ya. Oke.
1: Tidak juga sih. Jadi begini ceritanya tuh saya dari SMP saya tuh
0: dari
1: sudah
0: SMP.
1: Punya hobi berjualan.
0: Oke.
1: Sudah punya hobi berjualan. Nah, jadi SMP tuh saya sudah mulai jual-jual online shop dulu.
0: Oke. Okay.
1: Sekitar tahun
0: berapa tuh?
1: Berapa ya? 2014.
0: Ya, itu kamu SMP 2014. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Tapi itu masih kayak online shop begitu-begitu sih, belum.
0: Dan waktu itu juga kan belum banyak banget orang kenal,
1: iya,
0: online shop kan.
1: Mm-hmm. Tapi pokoknya masih yang biasa-biasa begitu.
0: Oke. Okay.
1: Mm-hmm. Lebihnya kayak tiba-tiba buka orderan salad, bubur kacang, gitu-gitu. SMP tuh saya sudah mulai yang antar-antar ke kantor-kantor.
0: Wih, gila SMP. Sih anak sekecil itu.
1: Iya, pokoknya kayak mau gimana kayak gitu.
0: Itu
1: kayak hobi.
0: Sebentar, itu kamu buat sendiri?
1: Buat sendiri.
0: Oke, okay,
1: buat sendiri kayak bubur kacang begitu. Terus masuk nih ke kantor. Kak, kita ada ini, mau coba gitu. 5.000 dulu. Terus mulai masuk SMA, mulai kenal yang itu online shop. Pokoknya online shop itu SMA sih. Itu saya mulai jualan baju, tas, sepatu, gitu-gitu.
0: Oke. Okay. Nah, itu memang kamu emang punya basic dasar kayak bisa masak gitu ya?
1: Iya.
0: Belajar dari mama. Oke.
1: Okay. Belajar dari mama karena mama juga punya hobi yang sama. Jadi saya tuh dari masih kecil-kecil tuh sudah yang bikin kue apa semua, terus kayak kepo. Mama kalau bikin apa, oh langsung kepo, begini. Jadi pas SMA tuh saya sudah online shop, terus saya sudah mulai bikin-bikin kue, terima pesanan dari guru-guru.
0: Oke. Okay. Gitu. Wih, digila sih.
1: Dari guru-guru tuh. Tapi kayak modal nekat, "Bu, saya ada jual ini begini." Sampai ibu tuh pernah bilang, "Kak, kamu jual apa?" Saya bilang, "Saya jual puding crispy, mau coba?" Ibu-ibu
0: puding
1: sudah pernah
0: crispy?
1: Puding crispy itu salah satu menu best seller sampai hari ini.
0: Sampai hari ini?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, puding crispy itu sempat yang ibu tuh bilang, "Kak, kamu jual apa puding crispy?" "Puding crispy, Bu." Terus ibu bilang, "Itu rasanya bagaimana?" Begini-begini. Jadi saya tuh jelaskan, ibu bilang, "Ibu mau pesan, tapi boleh tidak ibu minta resep?" Ibu minta resep, tapi kayak ibu bilang minta resep aja begini-begini. Tapi ibu tuh buat cuma buat makan begitu-begitu.
0: Oke, okay, terus
1: ya
0: dikasih.
1: Namanya juga masih kayak anak-anak
0: begitu. Ibu guru tuh
1: masih polos ya.
0: Masih polos.
1: Akhirnya udah kayak kasih. Ibu bilang ibu tidak jual. Ibu hanya buat makan saja.
0: Oke,
1: okay. Gitu. Ya sudah.
0: Akhirnya kasih.
1: Kasih.
0: Widih, ya. Tapi memang.
1: Tapi ya tidak apa-apa sih.
0: Tidak apa-apa ya. Tapi sampai sekarang juga masih jual.
1: Iya, masih jual sampai sekarang.
0: Oke. Okay. Nah, kamu tadi kan katanya memang tidak mau, anaknya tidak mau diatur ya. Ini memang rata-rata perempuan cewek, anak pertama cewek emang tidak mau diatur atau ketriggernya apa nih?
1: Lebihnya kayak bukan tidak mau diatur dalam hal. Pokoknya lebih tidak mau diatur dalam hal kerjaan.
0: Oke. Okay.
1: Kerjaan. Jadi kayak pagi-pagi tuh kita harus, itu kan kalau misal kita kerja di kantoran kan jadi rutinitas yang betul-betul pagi jam
0: kantor,
1: sekian harus
0: di kantor,
1: ke kantor begini-begini, tidak ada waktu luang, susah gitu. Apalagi kayak saya akuntansi nih.
0: Iya.
1: Khusus kayak orang-orang bank kan susah tuh ada waktu.
0: Betul.
1: Walaupun ya cantik-cantik di bawah AC gitu kan.
0: Tapi ya.
1: Tapi ya begitu waktunya.
0: Tapi pernah enggak sih kamu kayak lagi jualan terus dia tanya, biasa kan orang-orang kepo gitu ya. Kayak, "Aduh Nona, kenapa tidak mau buka ini? Kenapa tidak mau kerja di kantor? Kenapa tidak tes CPNS? Kenapa tidak ini itu? Pernah tidak ada orang yang
1: kayak
0: gitu?"
1: Oh, banyak.
0: Banyak ya.
1: Banyak. Sampai hari ini pun masih ada yang bertanya kayak, "Ika, kuliah jauh-jauh di Jogja."
0: Betul.
1: "Di Jogja terus pulang jualan begini-begini." Saya tuh malahan pemikirannya saya tuh orang-orang sini kayak kenapa pemikirannya seperti itu?
0: Iya, betul.
1: Padahal itu tuh kayak misal, nah ada lubang nih, semua tuh kan berboyong-boyong masuk di lubang itu. Kayak misal PNS, kantoran, semua kan berboyong-boyong nih. Kenapa saya tidak pilih jalur lain?
0: Oke.
1: Okay.
0: Gitu. Berarti kamu lebih suka jalur lainnya ya?
1: Terus kan enak tuh, diatur sendiri, semua-semua sendiri, terima uangnya setiap hari. Ya kan, dibandingkan kalau misal kantoran, saya kerja dari pagi sampai malam, diatur semua-semua. Terus satu bulannya saya terima gaji satu kali.
0: Oke. Okay. Kamu punya pikiran kayak gini nih setelah pulang dari Jogja atau bahkan pas masih kuliah atau baru mau kuliah udah punya pikiran kayak gini?
1: Saya tuh dari SMA itu saya pemikirannya mau kantoran tapi saya harus punya usaha sampingan.
0: Oh, side hustle nah, gitu ya.
1: Iya. Terus pada saat mau selesai nih, selesai kuliah nih. Selesai kuliah tuh saya pikir, kayaknya tidak deh. Saya harus menjadi seorang pengusaha.
0: Oke. Okay. Ya. Tapi kenapa waktu itu kan kamu kan itu ya, usahanya kuliner gitu, makanan. Kenapa waktu kuliah enggak milih jadi apa ya, chef gitu? Kuliah chef gitu sih.
1: Iya sih harusnya.
0: Harusnya ya. Apakah sekarang baru menyesal?
1: Saya saja ambil akuntansi itu salah jurusan itu.
0: Oh iya.
1: Saya tuh awalnya ke Jogja tuh mau ambil kesenian. Okay. Saya tuh dari kecil tuh hobinya hobi nari, hobi-hobi yang tampil. Saya tuh pengin tampil depan umum.
0: Widih,
1: itu
0: gila sih.
1: Itu hobinya saya gitu.
0: Vibes-nya anak yang
1: iya.
0: Pokoknya dapat sorotan banget
1: pokoknya
0: ini
1: makanya harus disorot.
0: terus
1: pada saat itu tuh sempat tes nih di ISI di salah satu kampus ternama negeri kan,
0: Institut Seni
1: Indonesia. Tapi itu saya tidak diterima karena waktu itu saya sudah dandan yang sangat-sangat cewek nih.
0: Cila.
1: Tiba-tiba disuruh harus, saya kan jiwanya agak laki sedikit.
0: Oke. Okay.
1: Walaupun dandannya cewek.
0: Cewek ya.
1: Tapi agak laki.
0: Tapi laki-laki dalam diri ini tetap ada aja.
1: Terus sudah yang cewek-cewek parah, tiba-tiba disuruh main drama, tapi dramanya tuh yang kita harus kemayu-kemayu pakai musik yang
0: okay.
1: Gitu. Jadi ya, langsung tidak lulus, langsung X, gagal.
0: Waduh.
1: Langsung gak diterima hari itu ya. Tiba-tiba putar-putar kampus, lihat jurusan apa, bikin kuliah apa, kayak bingung. Langsung ada jurusan akuntansi, oke, daftarlah akuntansi.
0: Waduh gila sih.
1: Gitu.
0: Jadi awalnya ke Jogja itu ternyata tujuannya adalah ISI
1: di kesenian.
0: Tapi memang dari dulu emang suka nari gitu.
1: Suka.
0: Dari mama bapak juga orangnya seni banget.
1: Kalau mama sih.
0: Mama ya.
1: Mama seni. Okay. Kayaknya saya dari kecil-kecil dari masih SD itu nari. Tapi ya salah, akhirnya berbelok semuanya sampai hari ini berbelok.
0: Sampai hari ini, tapi kamu nyaman sekarang?
1: Nyaman sekali. Nyaman sekali.
0: Oke. Kenapa nih kamu merasa nyaman sekali di sini? Ini kamu merasa nemu passionnya banget atau?
1: Iya, karena kayak apa ya? Kerjanya sesuai hobi. Saya tuh hobi masak. Saya hobi yang kayak seni-seni apa begitu. Terus orangnya tuh kayak maunya bebas, yang tanpa ada tekanan. Kalau ini walaupun ada tekanan, tapi tekanannya dari diri sendiri kayak saya harus punya target nih, saya di umur sekian saya harus begini, saya harus begitu. Paling tekanannya seperti itu kan. Tapi bukan tekanan yang dari orang lain. Kamu harus selesaikan sekarang gitu. Ya begitu.
0: Oke, kayak gitu ya. Gila sih, keren banget ya. Dan kalau untuk kamu sendiri buka usaha kuliner, terus juga ada Buket ya, Buket Nona. Apa namanya Buket Nona?
1: Buket
0: ya?
1: Nona. Buket nah, Instagramnya Nona. Tuh nama Buket Nona.
0: Oke. Okay.
1: Tapi di dalam tuh rangkaiannya banyak.
0: Ada apa aja
1: ada
0: tuh?
1: Ada hantaran, terus sama persewaan kebaya-kebaya, sama kita ada akrilik begitu, terus nanti buat tulisan-tulisan gitu. Papan ucapan.
0: Oke, papan ucapan. Waktu istirahatnya gimana tuh? Kan ini tiga ya. Malam kan yang di sweet box-nya.
1: Iya.
0: Di sweet box-nya malam. Terus belum lagi kalau kamu nyiapin apa ya, kayak cake, terus dessert, cemilan-cemilan gitu. Ini kamu membagi waktunya gimana tuh, Eka?
1: Kalau yang awal-awal tuh riweh sih.
0: Riweh ya?
1: Iya. Awal-awal tuh yang kayak aduh, bagaimana gitu.
0: Kayak berapa kali sendiri jadinya ya.
1: Betul itu. Terus sekarang nih bersyukur karena saya sudah punya dua karyawan.
0: Wih,
1: sudah punya
0: gila
1: dua karyawan
0: sih.
1: Jadi ada yang membantu.
0: Akhirnya jadi girl boss juga ya.
1: Iya, akhirnya jadi boss.
0: Jadi boss. Terus
1: iya kan? Jadi kayak sekarang untungnya karyawan tuh mereka sudah tahu nih. Saya kan sudah bikin, oh ini nanti begini. Kayak puding-puding tuh saya sudah ini, sampai mereka sekarang sudah hafal yang oh cara buatnya begini, begitu.
0: Oke, okay. Jadi sekarang
1: jadi mereka sudah bisa.
0: Kamu sudah ngelepasin mereka yang buat? Atau
1: tapi
0: belum?
1: Tetap masih kontrol. Kalau untuk cake saya masih belum berani.
0: Resepnya masih dari kamu?
1: Kayak misalnya roll, begitu-begitu.
0: Paling bantu-bantu ya?
1: Bantu-bantu, kayak kasih pecah telur gitu tapi kalau yang lain-lain masih saya untuk campur. Tapi kalau kayak puding-puding tuh kan saya ada buku resep nih, saya sudah tulis semua, jadi mereka tinggal ikut gitu.
0: Gimana sih rasanya jadi bos, susah nggak?
1: Susah-susah
0: menghandle gila sih menghandle karyawan tuh gimana, Eka?
1: Asik asik.
0: Asik ya.
1: Karena ya karyawan saya juga anak muda kan.
0: Oke.
1: Okay. Anak muda, jadi kita mungkin sesama masih muda-muda, jadi
0: saling mengerti ya.
1: Saling mengerti. Beda kan kalau misal misalnya yang kita kerjakan tuh orang umurnya di atas kita tuh kan kayak
0: agak segan.
1: Kita mau begini begini, mungkin dia ada bikin salah, kita mau tegur kan
0: ya
1: bagaimana gitu.
0: Takut.

0: coba saja. Mama juga bilang, oh sudah, tidak apa-apa, coba saja. Siapa coba tahu coba. Kalau PNS kan masih ada waktu luang.
1: Iya. Yeah.
0: Sedangkan kalau misal di bank-bank tuh kan yang memang susah kan waktu. Jadi kalau PNS tuh kita bisa selingan sama usaha.
1: Iya, betul.
0: Apalagi kalau kita ada karyawan kan enak toh.
1: Betul.
0: Jadi saya sempat daftar kemarin. Tapi kayak daftar tuh tidak ada persiapan sama sekali.
1: Karena ogah-ogahan juga disuruh ya.
0: Disuruh. Jadi teman-teman tuh yang bantu susun berkas, bantu. Jadi teman-teman sibuk atur berkas-berkasnya, saya sibuk masak puding, aduh, bikin pesanannya orang.
1: Jiwanya di dapur banget ya.
0: Kayak anak dapur.
1: Tapi sempat kayak kecapean enggak?
0: Capek pasti.
1: Capek
0: itu pasti. Itu pokoknya kalau pas yang catering kemarin tuh tahun lalu sempat catering satu minggu full. Satu minggu full.
1: Dari mana itu tuh?
0: Dari Kupang, dari BI.
1: Wih, digila. Nah,
0: jadi itu tuh full dari pagi tuh snack, siangnya tuh makan siang. Jadi saya tuh memperkerjakan tetangga-tetangga.
1: Wow.
0: Jadi memperkerjakan tetangga-tetangga, ibu-ibu, kebanyakan ibu rumah tangga kan.
1: Oke.
0: Jadi itu saya berapa orang ya kemarin, sekitar 5 orang. Itu bantu. Jadi kue apa sayur-sayuran gitu-gitu makan.
1: Gimana sih caranya dapatnya, kok kamu bisa BI kan di Kupang ya? Nah, itu gimana caranya?
0: Punya circle.
1: Iya. Udah tidak perlu diragukan lagi nih mah.
0: Oke, okay, pas jadi, rezekinya, pas hokinya kan.
1: Iya, namanya juga rezeki enggak bakal kemana ya.
0: Iya, betul.
1: Tapi sempat sampai drop gitu enggak?
0: Drop yang parah sih tidak sih.
1: Berarti pernah juga, cuman enggak parah banget.
0: Iya, pokoknya paling kayak wih capek. Wih, betul-betul yang ini sampai bengkak nih. Wih, ini mati nih tiba-tiba. Pokoknya begini terus dari satu minggu full.
1: Berarti paling parah yang kemarin itu ya, satu
0: paling
1: minggu itu ya.
0: Paling parah sih itu. Satu minggu full itu sekitar 1000 berapa kotak gitu. 1600-an.
1: Itu antar ke Kupangnya gimana?
0: Itu bukan ke Kupang.
1: Di sini.
0: Oh, di sini. Ada kegiatan sini.
1: Kegiatannya di sini. Oke.
0: Jadi itu yang full tuh dari pagi sampai malam tiap hari satu minggu.
1: Tapi berarti kamu berhasil membuktikan ke tetangga-tetangga juga kan.
0: Iya.
1: Kamu kan udah ngundang mereka juga ya untuk kayak gitu-gitu. Mereka tanggapannya gimana nih waktu
0: mereka
1: dimintain?
0: Senang lah, senang kayak
1: aduh Nona Eka.
0: Baik su Eka pas balik sini baik sudah tante nih biar duduk-duduk begini tapi tante bisa ada sedikit-sedikit begitu bantu-bantu gitu toh. Jadi kayak mereka senang sih.
1: Oke.
0: Okay. Selama satu minggu itu.
1: Tapi kamu sendiri paling suka kan itu kan kamu kan punya tiga ya, satu yang sweet box,
0: iya,
1: terus dapur Nona sama buket Nona.
0: Buket.
1: Paling yang kamu rasa passion kamu banget di mana tuh? Kalau disuruh milih satu ya, gimana nih?
0: Lebih ke masak-masak.
1: Lebih ke masak ya?
0: Lebih ke masak-masak. Okay. Asik sih, masak tuh asik.
1: Kok masak asik ya? Memang kayak, memang pada dasarnya cewek emang ya harus masak gitu.
0: Iya.
1: Ya. Tapi kok kamu bisa merasa kalau masak itu asik kan panas gitu, kedekat sama api.
0: Gimana ya? Pokoknya kayak asik aja gitu. Kayak asik, kayak oh saya harus coba yang baru nih. Kayak ada yang baru, saya harus coba yang ini. Oh kalau dibuat model begini bagus nih. Gitu kayak.
1: Berarti kamu suka buat resep-resep baru terus ya?
0: Iya, suka. Pokoknya suka kayak tiba-tiba, oh kalau saya tambahkan ini dia jadinya bagaimana, begitu kayak kepo gitu.
1: Pernah ada resepnya yang gagal gak?
0: Paling kayak tidak naik, kayak kalau kita bikin kue begitu tidak naik, oh kenapa, mungkin karena kelebihan ini, kekurangan ini, begitu.
1: Oke.
0: Paling itu.
1: Tapi kamu punya kayak apa, pikiran kedepannya kepengen buat usaha kamu jadi lebih besar lagi, kayak at least buat kayak kafe gitu?
0: Pengen.
1: Ya. Tapi
0: kalau
1: enggak ada tapinya.
0: Ada. Belum. Oh, belum. Jadi belum ada tapi itu.
1: Oke.
0: Jadi ya yang di depan BCA itu saya masih buatnya kayak mini-mini warkop mini karena lokasinya yang terbatas.
1: Oh.
0: Sebenarnya kalau lokasinya agak besar terus kayak itu mantap sih untuk dijadikan kafe gitu. Ada tempat-tempat nongki gitu kan. Kalau sekarang kan nongkinya masih terbatas, cuman seputaran situ. Soalnya yang di depannya tuh ada buka distro.
1: Iya, betul.
0: Nah, ada distro kan. Jadi distro tuh tutup sekitar jam 9. Jadi saya tuh untuk bergeraknya tuh agak
1: ke

0: sempit-sempit, iya, cuman sempit. Bisa di
1: kayak
0: itu saja,
1: seperbatasan-perbatasan aja ya. Jadi agak kurang luwes gitu geraknya. Tapi kamu tutupnya sampai jam berapa biasa?
0: Tutupnya jam
1: 11.
0: 11 malam.
1: Gila sih. Itu bangun pagi jam berapa tuh buat nyiapin lagi?
0: Kalau buat jualan sore paling ya siapnya agak siang-siang gitu. Siapnya agak siang. Tapi kalau puding-puding itu kan dia punya waktu ngeset kayak berapa jam gitu baru ngeset. Gitu. Jadi itu paling kayak misal orang pesannya sore, pagi-pagi baru buat gitu.
1: Oke, okay, berarti kalau pesannya sore, berarti kamu emang punya waktu. Sempat keteteran enggak?
0: Keteteran
1: awal-awal atau
0: keteteran sih, tapi tetap yang bisa.
1: Sampai pas sekarang memang masih ya. Tapi iya, tetap masih. Tetap bisa selesai juga.
0: Iya, tapi tetap bisa. Kayak kemarin tuh tiba-tiba orang kan pesan buket. Orang pesan buket. Tapi ada yang sewa kebaya. Nah, full sewa kebaya tuh dari jam 8 pagi kemarin sampai jam 9 malam.
1: Oh, belanya kan kemarin anak-anak sekolah.
0: Iya, anak-anak
1: SMA
0: sekolah
1: ya, pada terima amplop.
0: Tidak tahu sih, tahun sekarang nih mulai semua, hampir semua sekolah tuh pakai kebaya kan.
1: Iya.
0: Jadi kemarin tuh mereka dari pagi, dari jam 8 datang terus sampai jam 9 malam. Terus orang tuh ada yang pesan buket. Jadi kan saya sebagai owner nih. Jadi kayak dia pesan nih kebaya, otomatis kan saya harus, oh bagus nih, cocok nih pakai yang begini sama ini, cocok gitu. Tapi harus bikin buket.
1: Jadi oh, iya.
0: Jadi buat ini, oh ya mari mari masuk. Jadi dia sambil coba, saya sambil rangkai.
1: Tapi tangannya tetap jalan ya.
0: Sambil rangkai kiri kanan gitu. Tiba-tiba, "Kak, sudah, Kak. Oh, coba mana lihat. Oh, bagus nih. Atau mau coba yang ini, mau gini gitu."
1: Oke.
0: Jadi mereka, "Oh iya, Kak. Coba kami coba yang ini." Jadi mereka coba lanjut. Kayak begitu. Jadi itu yang ribahnya tuh
1: ribahnya di situ ya. Tapi kalau untuk kebaya nih kamu memang handle sendiri.
0: Iya. Pokoknya kan sistemnya sewa kan, jadi tidak yang ribet-ribet amat dibandingkan kalau masak kan kita harus masak iya, terus kan sampai selesai. Tapi kan kalau kebaya mereka pinjam, nanti tinggal bawa kembali sini kita cuci.
1: Oke. Pernah nggak dapat kasus yang pas dibalikin ada hal-hal yang tidak diinginkan?
0: Sejauh ini
1: belum ya.
0: Tidak sih.
1: Amit-amit jangan ya.
0: Amit-amit jangan ya. Selalu dalam keadaan baik.
1: Gila sih, keren banget ya. Jadi memang harus multitasking ya. Jadi Eka nih yang harus masak juga gini-gini terus jalan terus sambil ngeliatin orang, tangannya tetap di buket kayak gitu-gitu. Kalau untuk buketnya sendiri memang kamu punya keahlian itu atau belajar?
0: Otodidak sih.
1: Otodidak.
0: Jadi ceritanya buket tuh dari masa kuliah. Nah, kuliah tuh kan teman-teman pada mau sempro, mau ujian. Jadi kita tuh kayak okay, kita buat nih. Kita coba buat. Buat dan jadi. Saya tuh punya teman kos. Berdua tuh kami berdua buat sama-sama, akhirnya
1: waktu
0: jadi waktu kuliah. Akhirnya jadi. Terus saya kan balik sini duluan. Saya balik sini duluan satu bulan.
1: Oh, kawannya juga dari sini ya, teman?
0: Tidak, teman saya dari Lampung.
1: Oh, dari Lampung. Oke.
0: Akhirnya dia juga buka buket
1: di Lampung.
0: Di Lampung.
1: Wih, gila sih.
0: Jadi kita berdua tuh sama-sama yang pas buat buket tuh, bagus ya, asik ya ternyata kayak rangkai. Terus kita tuh punya mungkin talentanya di situ juga ya, merangkai.
1: Betul. Ternyata punya kayak bakat tersembunyi gitu.
0: Iya.
1: Baru keluarnya pas
0: baru
1: itu.
0: Keluarnya pas saat itu. Terakhir saya di sini buka buket, dia juga waktu itu dia masih sementara kuliah. Jadi dia sempat buka juga di Jogja.
1: Oke.
0: Habis itu dia pindah ke Lampung sampai sekarang. Dia buka.
1: Wow, keren. Tapi paling cuan banget dari semua usaha kamu nih yang mana sih, Kak?
0: Kalau buket, karena berhubung di sini kan kampusnya masih
1: ya, dikit ya.
0: Iya. Jadi itu kurang sih, lebih cuan tuh makanan-makanan.
1: Oke,
0: puding terus sama warkop. Warkop kedai begitu di depan BCA.
1: Iya, yang sweet box.
0: Itu kan saya bukanya tiap hari. Jadi ya ada saja pemasukan setiap hari. Kan saya buka dari Senin sampai Sabtu. Hari Minggu libur. Tapi kalau kayak puding-puding, cake-cake itu saya bukanya setiap hari.
1: Oke. Berarti kamu tetap buat di rumah?
0: Tetap buat di rumah.
1: Terus kalau misalnya kamu buka di malam ya, kalau malam terus ada yang mau datang sewa kebaya atau ada yang mau datang ambil cake gitu-gitu gimana tuh?
0: Bisa, kan saya punya anak kerja.
1: Oh, anak kerjanya ditinggal di rumah atau?
0: Jadi dia yang jaga di lapak. Dia kan sudah bisa, paling kalau di lapak tuh kan tinggal goreng-goreng. Gitu. Jadi dia yang jaga di lapak, saya balik nih. Jadi saya yang ribuh mondar-mandir.
1: Ribuh juga ya.
0: Iya.
1: Sempat ada pikiran untuk bukanya di rumah aja enggak sweet box-nya?
0: Sempat ada pemikiran seperti itu, tapi saya melihat tidak terlalu rame sih. Lokasinya
1: betul,
0: kan
1: lokasi. Karena strategis atau enggak
0: kurang,
1: gitu
0: ya, kurang strategis. Kalau di situ kan strategis tuh langsung depan
1: betul
0: di BCA,
1: keramaian, di tengah kota,
0: jalur utama gitu, kan. Ya, terus sampingnya kan hotel. Sampingnya hotel, depannya Alfamart 24 jam, pertokoan, gereja gitu. Jadi itu strategis. Tapi kalau di rumah tuh jauh. Parah itu.
1: Tapi kalau misalnya punya kamu tuh emang udah jadi langganan mereka banget, tetap aja bakal dicari tahu.
0: Iya, bisa jadi, bisa tapi jadi. Betul-betul yang kalau kepingin parah sih. Tapi kalau buat nongkrong saya rasa kurang.
1: Iya sih, kurang ya arah-arah kita.
0: Arah-arah kan? Kita itu parah.
1: Betul. Wow. Dan untuk kayak kuliner gitu-gitu menurut kamu cuan enggak nih?
0: Cuan
1: banget
0: cuan.
1: Ya.
0: Cuan. Makanya saya berjalan sekarang. Kalau enggak cuan ya saya berbelok pasti.
1: Oke. Tapi kalau suatu saat nanti nih ya, misalnya kamu bakal terus di bisnis ini kuliner atau ya, suatu saat nanti kayak bakal jadi tes PNS juga atau gimana?
0: Sejauh kantor ini ya masih tetap ya. Tapi kurang tahu ke depannya. Kalau ke depannya misalnya ada tawaran sih. Kayak siapa tahu nasibnya, mungkin Tuhan bilang,
1: iya, betul.
0: Eka, kamu sambil berbisnis, kamu harus punya penghasilan tetap yang bisa menghidupi suatu saat nanti ketika kamu tidak kuat lagi untuk mencari uang.
1: Betul.
0: Ya bisa.
1: Bisa jadi
0: bisa,
1: ya.
0: Bisa jadi.
1: Pokoknya lihat aja.
0: Lihat saja kan masih, ya mas tahun ini baru 25, kan PNS sampai 35 kan.
1: Iya, sampai 35.
0: Siapa tahu semakin ke depan membutuh cuan yang lebih banyak, siapa tahu tes dan lulus.
1: Tapi menurut kamu bakalan lelah enggak sama rutinitas ini? Ke depannya kayak mungkin 5 tahun
0: tidak
1: tahun.
0: Sih.
1: Belum ya?
0: Belum. Sampai sekarang tidak.
1: Masih senang banget.
0: Masih
1: ya?
0: Masih senang. Malahan saya pemikirannya, oh saya harus kembangkan nih, saya harus begini, saya harus buka lagi, begini, harus buka cabang. Saya kan kebetulan juga belum berkeluarga toh, jadi saya tuh masih bingung, siapa jodoh saya?
1: Gila.
0: Iya. Jadi kalau jodoh saya bawa saya kemana, saya harus melihat juga situasi di sana
1: ya, betul.
0: Untuk bisa saya kembangkan. Iya kak. Kalau di sini kan, oh saya sudah tahu pasarnya saya begini. Kita daerah perbatasan nih, jadi oh lebih disorot orang-orang dari Timor Leste begini-begini gitu kan.
1: Tapi pernah ada orang dari sana yang
0: Timor Leste? Banyak.
1: Iya,
0: banyak. Sampai kemarin tuh saya dikasih tas sama orang-orang Timor Leste.
1: Wow.
0: Mungkin mereka tuh pas nginap di hotel. Hotel sebelah. Jadi mereka nongkrong-nongkrong gitu.
1: Oke. Wow, keren banget ya. Ternyata Eka nih orang yang seperti itu, karena berawal dari tidak mau diatur dan punya cita-cita kepengen jadi bos, ya. Sekarang juga udah punya 2 karyawan nih. Udah benar-benar girl boss ini namanya. Mungkin ada sesuatu yang mau kamu sampaikan Eka untuk orang-orang yang masih menganggap kalau pekerja kantoran itu adalah sesuatu yang bagus banget dan kayaknya orang kalau sarjana tuh memang cocoknya di kantoran gitu. Atau untuk teman-teman yang kepengen membuka usaha juga, ada gak nih yang mau kamu sampein?
0: Oh iya sih, kalau menurut saya kuliah itu tidak selamanya harus di kantor ya.
1: Oke.
0: Kuliah itu tidak selamanya harus di kantor. Kalau ada cara lain atau punya talenta, punya talenta yang di luar jalur itu bisa dimanfaatkan selagi halal kan?
1: Selagi halal.
0: Iya.
1: Oke.
0: Menurut saya begitu. Terus untuk anak-anak muda, semoga pokoknya tidak boleh gengsi.
1: Iya,
0: karena betul. Gengsi itu yang mematikan kita.
1: Betul.
0: Iya,
1: banget lagi.
0: Karena kebanyakan anak muda, apalagi orang-orang timur tuh gengsi.
1: Iya.
0: Gengsi, saya baru pulang kuliah nih dari Jawa, terus saya jualan, nanti orang-orang bilang apa? Begitu tuh yang parah. Itu tidak bisa.
1: Tidak bisa maju kalau kayak gitu ya. Jadi memang sih harus
0: buang rasa
1: gengsinya gengsi. Itu. Dan kalau punya skill atau kayak punya bakat-bakat terpendam kayak tadi Eka aja sebenarnya tidak tahu kalau ternyata bisa buat buket ya.
0: Iya.
1: Tapi ternyata bisa, ternyata juga bisa. Betul gitu banget. Jadi kalau kamu punya skill atau bakat-bakat terpendam ya, teman-teman, mungkin bisa diulik lagi, digali lagi lebih jauh lagi. Dan seperti kata Eka tadi, jangan gengsi, terutama jangan untuk gengsi anak-anak muda, karena gengsi itu hanya akan bikin kita stuck di situ ya.
0: Iya,
1: tidak akan membuat kita maju.
0: Iya.
1: Dan sarjana itu tidak selamanya harus kerja di kantor. Kalau punya sesuatu yang lebih cuan di samping pekerjaan di kantor, kenapa tidak gitu ya?
0: Iya, betul.
1: Okay. Thank you banget Eka udah mau kita ajak ngobrol di episode kali ini. Dan teman-teman jangan lupa untuk saksikan terus Stereotype Podcast RRI Atambua, dan kita masih bakal ngebahas dan mematahkan stigma dan juga stereotype yang ada dalam masyarakat. Sekali lagi, thank you Eka.
0: Okay, thank
1: you. Sampai jumpa.
0: Bye-bye.

0: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia turnamen terbesar di muka bumi itu menghadirkan jumlah peserta terbanyak. Itu membuka lebih banyak mimpi dan menghadirkan lebih banyak cerita dari berbagai penjuru dunia. Namun dibalik sorotan para bintang, gemuruh stadion, dan euforia jutaan pendukung, ada sesuatu yang sering luput dari perhatian. Hal tersebut adalah angka-angka yang terlihat biasa tetapi ternyata menyimpan kisah luar biasa. Dan Piala Dunia 2026 pun tidak berbeda. Di balik turnamen raksasa ini tersimpan begitu banyak catatan menarik yang mampu membuat kita melihat sepak bola dari sudut yang sama sekali berbeda. Sebab terkadang bukan hanya gol-gol indah atau trofi yang membuat Piala Dunia menjadi istimewa, melainkan detail-detail kecil yang diam-diam menciptakan sejarah lalu menunggu untuk ditemukan. Dan berikut adalah statistik unik di Piala Dunia 2026 yang mungkin belum kamu tahu. Jika ada satu negara yang bisa disebut sebagai rumah bagi para pemain Piala Dunia 2026, maka jawabannya adalah Inggris. Sebanyak 200 pemain yang tampil di turnamen ini sehari-harinya mencari nafkah di klub-klub Inggris. Angka tersebut sekali lagi menegaskan betapa besarnya pengaruh sepak bola Inggris terhadap peta sepak bola dunia. Di nomor 2 ada Liga Jerman yang mengirimkan 109 pemain, disusul oleh Liga Prancis di urutan ketiga. Negaranya Tony Parker ini menyumbang 86 pemain di Piala Dunia 2026. Namun di antara sekian banyak klub yang menyumbangkan pemainnya ke Piala Dunia, Manchester City berdiri paling tinggi. Klub milik Sheikh Mansour itu mengirimkan 19 pemain ke turnamen terbesar di dunia. Menariknya lagi, para pemain The Citizens tidak hanya membela satu atau dua negara, melainkan tersebar ke berbagai penjuru dunia. Ada yang mengenakan seragam Inggris, Prancis, dan Spanyol. Sementara yang lain membawa harapan Portugal, Belgia, Belanda, Kroasia, hingga Norwegia. Bahkan pengaruh City menjangkau negara-negara seperti Aljazair, Mesir, Ghana, dan Uzbekistan. Seolah-olah Etihad Stadium telah berubah menjadi titik pertemuan berbagai budaya sepak bola dunia. Statistik mencengangkan berikutnya datang dari negara-negara yang memegang teguh moto local pride. Di tengah derasnya arus globalisasi sepak bola, ada dua negara yang memilih tetap melokal. Qatar dan Arab Saudi datang ke Piala Dunia 2026 dengan sebuah identitas. Dari 26 pemain yang mereka bawa, masing-masing 25 diantaranya merupakan pemain yang setiap pekan bermain di kompetisi domestik negaranya sendiri. Di Qatar hanya ada satu nama yang merantau ke luar negeri, yakni Homam Ahmed, yang berkarir bersama Cultural Leonesa di Spanyol. Sementara Arab Saudi juga hanya memiliki satu anak rantau, yaitu Saud Abdul Hamid, yang melanjutkan karirnya di Prancis bersama Lens. Mungkin kalau mau nyari pemain keturunan, mereka bisa saja. Tapi tampaknya dua negara ini tidak mengambil jalur itu. Namun di belahan dunia lain, ada negara-negara kontestan Piala Dunia 2026 yang justru tak percaya pada talenta yang berkarir di Liga Domestik. Mereka adalah Tanjung Verde, Republik Demokratik Kongo, Pantai Gading, Curaçao, Senegal, hingga Uruguay. Mereka datang tanpa satupun pemain yang membela klub di negaranya sendiri. Seluruh skuad mereka tersebar di berbagai liga luar negeri. Lalu jika sepak bola diukur hanya dengan nominal, maka Prancis adalah raja di Piala Dunia 2026. Les Bleus datang dengan nilai pasar keseluruhan mencapai 1,52 miliar euro. Sebuah angka yang terasa begitu fantastis. Dari lini belakang hingga lini depan, hampir setiap posisi dihuni pemain-pemain yang menjadi incaran klub-klub elit Eropa. Dan di tengah kumpulan bintang itu berdiri satu nama yang nilainya bahkan lebih besar dari anggaran beberapa tim nasional peserta Piala Dunia. Iya, Kylian Mbappe menjadi pemain dengan market value tertinggi di skuad Prancis, yakni 180 juta euro. Namun Piala Dunia selalu punya cara untuk mengingatkan kita bahwa sepak bola tidak pernah hanya soal uang. Sebab di sisi lain, ada Qatar yang datang sebagai pemilik market value terendah di antara seluruh peserta. Total nilai skuad mereka hanya mencapai 19,93 juta euro. Dengan pemain termahalnya adalah Akram Afif yang dibanderol 8 juta euro. Ya, lebih murah dari Jai Itses. Jika Prancis diibaratkan sebuah brankas besi tebal yang dipenuhi permata, maka Qatar mungkin hanyalah lemari kayu yang dibangun dengan kesederhanaan dan kerja keras. Bukan cuma termahal dan termurah, Piala Dunia juga jadi etalase bagi para pemain-pemain lanjut usia. Menurut data yang ada sekitar 7 pemain yang berusia lebih dari 40 tahun. Salah satunya adalah idola kalian semua, Cristiano Ronaldo yang sudah berusia 41 tahun. Namun Ronaldo ternyata bukan yang paling tua. Masih ada yang lebih bangkotan. Dia adalah Craig Gordon dari Skotlandia. Pemain yang berposisi sebagai penjaga gawang tersebut datang ke Piala Dunia 2026 di usia 43 tahun, menjadikannya pemain tertua di turnamen ini. Di saat Craig Gordon mewakili pengalaman dan keteguhan Piala Dunia 2026, juga menghadirkan wajah masa depan. Gilberto Mora dari Meksiko menjadi pemain termuda di turnamen ini dengan usia yang baru menginjak 17 tahun. Ia bahkan baru berusia 2 tahun saat kita menonton Piala Dunia 2010 yang paling ikonik sepanjang masa. Mora sendiri berstatus pemain klub lokal Meksiko Tijuana. Ia baru saja menembus skuad utama pada tahun 2024 dan beberapa hari lalu ia baru menandatangani kontrak baru. Berbeda dengan Gilberto Mora yang baru akan memainkan Piala Dunia perdananya, pemain-pemain berikut ini justru akan memainkan Piala Dunia ke-6 mereka tahun ini. Yang mungkin kalian sudah tahu adalah Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Keduanya pertama kali tampil di Piala Dunia 2006 di Jerman. Sejak saat itu mereka konsisten membantu negaranya berjuang di turnamen 4 tahunan itu. Tapi yang mungkin kalian belum tahu, ada satu pemain lagi yang menjalani Piala Dunia ke-6. Dia adalah Guillermo Ochoa, ya, rekan satu tim dari Gilberto Mora. Sama halnya Ronaldo dan Messi, Ochoa memulai perjalanan ini di Jerman pada tahun 2006. Saat itu dunia masih berbeda. Media sosial belum sebesar sekarang. Banyak pemain muda peserta Piala Dunia 2026 bahkan belum lahir. Kalau dipikir-pikir, Ochoa sudah main di Piala Dunia sebelum Mora lahir. Lantas bagaimana dengan Craig Gordon? Kan doi yang paling tua tuh. Lucunya, edisi kali ini akan jadi Piala Dunia pertama baginya. Hal ini terjadi karena Skotlandia terakhir kali tampil di Piala Dunia pada 1998. Mereka harus menunggu selama 28 tahun untuk kembali lolos ke putaran final. Walaupun ketiga pemain tadi sudah memainkan Piala Dunia sebanyak 6 kali, tapi baru Lionel Messi yang sudah pernah juara. Dan Messi kembali datang bersama 21 pemain lain yang berstatus juara dunia. Mereka datang sebagai para saksi sejarah yang pernah berdiri di puncak tertinggi sepak bola dunia. Di antara semua nama itu, Manuel Neuer menjadi satu-satunya wakil dari generasi emas Jerman yang menaklukkan dunia pada tahun 2014. Tak terasa sudah 12 tahun lamanya sejak malam bersejarah di Maracana ketika Jerman mengalahkan Argentina melalui gol Mario Götze. Banyak rekan seperjuangan Neuer sudah pensiun, sebagian lain menghilang dari panggung internasional. Prancis pun masih membawa jejak keberhasilan mereka di Rusia 2018.
1: Oke, teman Pro 2, kita masih di Santai Siang yang pastinya masih barengan sama Akyur dan Tia Suparji. Dan itu dia, kita sudah mengikuti ya perbincangan seru dari kakak Imel dan juga kakak Eka ngomongin soal dunia kuliner itu seperti apa ya, dengan tema UMKM. Kita bakal lanjutkan lagi nanti di jam 1
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Kamu lagi dengerin Santai Siang.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

memperdua ya, kita beralih ke informasi dari dunia olahraga siang hari ini guys. Kamu tahu nggak sih kalau tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari ASEAN BMX Racing Championships ya 2026 di arena BMX Nilai Negeri 9 Malaysia pada 6 sampai 8 Agustus ya. Hari ini guys, dan ada Yasmin Azahra meraih medali emas pada nomor Women U23. Sementara Balkis Humaira memperoleh medali perunggu Women Junior. Dimana ya teman peradua kalau hasil ini tuh menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Karena Yasmin tampil terbaik pada nomor Women U23 mengalahkan ya Cina dan juga Korea Selatan. Sedangkan Balkis ya di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Ini ya teman berdua ya, itu dia di posisi ketiga ya, sedangkan medali emas dimenangkan dari Korsel yang meraih perak juga. Oke. Nah, sejumlah pembalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Ada Amel Fanur yang menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswa keempat Men U23, teman produser.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Gergaji, korek api. Puntung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
3: Sate Siang di Pro 2 FM.
4: Kamu lagi dengerin Sate Siang.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Oke, teman produan, next ya, kita masih di info dari dunia olahraga. Nah, teman produan, yang terbaru, pebalap Aprilia George Martin juara Sprint MotoGP Inggris 2026 setelah melesat sejak start untuk memimpin seluruh 10 putaran di sirkuit Silverstone Sabtu waktu Indonesia Barat. Iya, oke. Kita di tengah ya. Wita. Nah, Martin mengawali balapan dengan sempurna untuk mempertahankan posisi terdepan, di mana ia juga sempat mendapat tekanan ya dari Ai Ogura dan Fabio. Sementara itu Marc Marquez juga naik ke posisi keempat setelah menyalip Marco Bezzecchi pada akhir lap pertama. Ya, ini panjang banget guys, mungkin bisa kamu baca di informasi selengkapnya di antara news yang hari ini, yang pastinya setelah melewati banyak lika-liku kehidupan ini ya teman pro 2 untuk Inggris ya, MotoGP Inggris ya, itu George Martin yang menjadi juaranya teman pro 2.

0: Yeay, finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita...
2: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
2: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
2: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat. Bukan.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Balik lagi, kita masih di 99,8 Radio FM Atambua, teman terbaik kamu. Ya oke, okay. Next ya teman Radio. Kita masih ngomongin dari dunia olahraga dan kali ini ya lagi-lagi teman Radio, Asosiasi Pemain Bola Basket Nasional Perempuan di Asia atau Women's National Basketball Players Association menegaskan komitmen mereka ya terhadap keberagaman dan inklusif dalam perdebatan ya teman Pradua mengenai atlet transgender. Nah ini nih yang jarang ya. Jadi WNBPA ya menyampaikan organisasi ini menegaskan bahwa keadilan, kesetaraan, keberagaman dan inklusif merupakan nilai yang menyatukan anggota serikat. Jadi mereka tuh juga menolak menjadi alat politik dalam isu olahraga putri yang memicu polemik politik di Amerika Serikat ya. Nah jadi isu ini kemudian mendapat perhatian politik di AS. Sejumlah pemain dan pelatih Women's NBA juga menyuarakan dukungan terhadap atlet transgender, termasuk Sandra Siddle, Storm, Stephanie Dolson dan pelatih Minnesota Lynx Sherry Reif, di mana Reif ya menyebut perlindungan terhadap anak transgender sebagai persoalan hak asasi manusia dan menilai setiap anak berhak mendapatkan kesempatan untuk berolahraga.

0: on a lot.
1: Oh, papi.
2: Give me like one specific human trait like a woman could have. What would you like in a woman?
3: Kind and Latina.
1: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
4: Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
4: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
4: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
4: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
4: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
5: Sate Siang di Pro 2 FM. Kamu lagi dengerin Sate Siang.

0: Esteler-nya mas, mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya mbak.
1: Esteler satu ya mas, tapi gak usah pakai es.
0: Loh, ya gak bisa toh mbak.
1: Kok gak bisa?
0: Kalau gak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau gak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik. Yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Oke, guys, kita masih di Santai Siang yang muda, yang kreatif, dan kita beralih ke informasi dari dunia entertainment. Ini lagi booming-booming filmnya Moana, teman perdua dan aktor Wayne Johnson ya, memberikan tanggapan pribadinya atas isu yang menyatakan kalau film live action Moana itu kurang sukses di box office ya. Oke. Jadi dia tuh lagi komen gitu ya. Dia tuh lagi komen, kalau kamu suka bagus, kalau enggak masalah. Itu dia sampaikan ya. Untuk menanggapi adanya isu yang menyebut kalau Moana itu enggak begitu sukses ya di box office karena hanya menghasilkan $264 juta di seluruh dunia dibandingkan dengan anggaran produksi yang dilaporkan menyentuh $250 juta. Jadi film ini tuh udah dirilis di bioskop bulan lalu dan itu memperoleh skor kritikus 31% di sana, dan sementara skor penontonnya jauh lebih tinggi yaitu 88%. Nah, terkait dengan dua ulasan yang telah diberikan, dia menilai kalau terkadang hasil dari kerja keras dalam dunia perfilman itu enggak sesuai dengan ekspektasi dan itu adalah hal yang wajar. Ih, benar banget ya. Nah, jadi Johnson juga menyampaikan hal yang terpenting adalah bagaimana warisan budaya Samoa dapat diangkat ke dalam sebuah film dan dapat dinikmati oleh semua orang, teman perdua. Kalau kamu gimana nih? Kamu udah nonton belum filmnya? Kalau emang belum, langsung aja ya kamu nonton filmnya. Iya, live action tuh Moana yang terbaru udah dirilis dan filmnya bagus banget.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Kamu lagi dengerin Santai Siang.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Yay!
1: E dorme, mãe.
2: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Aduh, jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Calderius. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Yah, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini nemenin weekend kamu ya. Apalagi buat kamu yang mungkin libur ini gak kemana-mana, di rumah aja lagi rebahan sekarang, pas banget. Karena aku bakal ngasih tahu ke kamu nih ya, 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Yang pasti sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali. Alright, kita langsung aja ke posisi paling bawah di minggu ini, alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru yang viral banget dari Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ini dia.
1: Number 20.

0: belum beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Aduh, kalau dengar kata-kata sumpah agak gimana gitu ya. Tapi ya namanya juga judul lagu, emang harus agak lebih besar gitu kan. Kalau sumpah tuh kayaknya gak bisa main-main lagi tuh teman Pro 2. Tapi kalau sama penyanyi yang satu ini, kayaknya gak ada kata-kata sumpah deh di lagunya. Aku lupa, correct me if I'm wrong, tapi kayaknya gak ada. Dan emang lagunya tuh liriknya gampang banget dicerna ya, gampang banget dihafalin juga. Tapi menurut aku, tren makeupnya agak susah ditiru. Apalagi buat orang-orang kayak aku yang mager banget makeup. Siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 18.
1: Number 18.

0: kedua yang udah 6 minggu bertahan di chartnya top 20, tapi ternyata belum beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Kita lihat aja minggu depan progresnya gimana ya. Kalau ngomongin soal Nuka, pasti gak bisa lepas juga dari penyanyi yang satu ini, yang sama-sama lahir dari ajang pencarian bakat yang sama. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta. Kita bakal dengar lagunya di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: lagi relate banget sama lagunya. Ada beberapa teman aku yang mereka dengan tegas mengatakan bahwa tidak bisa menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Tapi ada beberapa teman aku juga yang berhasil gitu. Kalau kamu tipe yang mana? Yang fine-fine aja LDR atau yang emang benar-benar enggak bisa sama sekali LDR? Coba kasih tahu jawabannya. Enggak ya. Bukan sisi tanya jawab ya. Yaudah kita langsung lanjut ke posisi berikutnya di posisi 14. Sekarang kita mau keliling-keliling barengan sama Farel Hilal yang ternyata minggu ini harus turun 3 peringkat dari posisi 11 minggu lalu.
1: Number 14.

0: aku harus pergi. Tahan dulu buat yang mau pergi, sabar ya. Kita baru sampai di posisi 13. Masih ada 7 lagu lagi yang enak banget buat kamu dengerin. Dan pasti penasaran kan siapa juara satu minggu ini. Tapi tahan dulu karena sebentar lagi aku bakal ngasih tahu ke kamu lagu yang ada di posisi 12. Ini salah satu lagu favorit aku juga belakangan ini. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: Posisi 11, Sal Priyadi dengan Foto Kita Blur yang ternyata naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu ya. Kalau anak sekarang sih kayaknya foto blur gak masalah. Justru kalau fotonya jelas malah dikasih efek blur. Iya gak sih? Tapi gak tahu ya, kalau ini kan konteks lagunya beda ya. Yaudah, kita tinggalkan Sal Priyadi dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10 minggu ini. Ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda

0: harus terbang jauh dari posisi 3 minggu lalu. Waduh, mana nih fans-fansnya Bernadia? Sayang banget ya, turunnya lumayan jauh. Tapi kita lihat, kalau memang minggu depan masih banyak yang request, bisa jadi lagunya naik lagi posisinya. Lebih tinggi, ya kan? Lompat mungkin ke nomor 1. Kalau ngomongin soal melompat lebih tinggi, lagu yang berikut ini pas banget nih. Ada Lomba Sihir di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: Belanda terbelah jadi dua di posisi 7 yang kayaknya udah mulai viral nih lagunya ya. Belakangan di FYP TikTok aku lagi sering banget muncul konten-konten yang pakai lagu Gloria Jessica sama Ade Govinda ini. Enak banget emang lagunya, parah. Kayaknya emang Ade Govinda tuh gak pernah gagal bikin lagu ya. Sama halnya kayak Tulus yang juga lagunya gak pernah ada yang gagal. Kita dengerin sekarang di posisi 6 dengan Teh Hijau.
1: Number 6.

0: Kalau dua yang tidak beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Sama halnya dengan Bernadia dengan Rabun Jauh yang lagunya ini nggak turun kayak lagu sebelumnya ya. Kita dengerin sekarang, udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ini dia Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: Dua yang turun satu peringkat dari posisi runner-up minggu lalu. Kalau ngomongin soal turun, lagu yang berikut ini juga turun dari posisi juara. Aduh, sayang sekali Sheila on 7 dengan Sederhana harus turun ke posisi 2. Itu berarti tandanya juara satu kita minggu ini baru nih teman Pro 2. Kita dengerin aja siapa nanti, tapi ntar ya kita dengerin dulu Sheila on 7 yang ini.
1: Number 2.

0: buat yang penasaran siapa juara satu kita untuk minggu ini, sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Posisi 19 Selina Grace Adirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 18 Naikila dengan My Mind Gue. Jalan keluar dari Nuka menempati posisi 17. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 ada Change dengan lagunya LDR. Di posisi 14 Farel Hilal Keliling. Posisi 13 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 12 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Sal Priadi menempati posisi 11 dengan lagunya Foto Kita Blur. Di posisi 10 Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 8 ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7 Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi Dua. Posisi 6 Tulus dengan Teh Hijau. Masuk ke 5 besar, di posisi 5 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3 Ikro dari Raim Laode. Dan di posisi 2 untuk minggu ini ada Sheila on 7 Teman Pro 2 dengan Sederhana. Kalau gitu langsung aja juara satu baru kita untuk minggu ini ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: Terima kasih banyak buat label yang udah support, Emotion, Sheila on 7, Raim Laode, Juni Record, Pamungkas, Tulus Company, My Music, Sunnyder, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Farel Hilal, Change, Antinormal, dan juga Pelangi Record. Ya, ya udah kalau gitu aku mau ngingetin buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Buat yang mau tahu informasi terkini, terupdate, jangan lupa untuk cari di rri.co.id. Terus apalagi ya, follow Instagram Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kalau di Jakarta ya pasti @pro2fmjkt ya. Instagram aku perlu gak? Gak usah lah ya, udah pada tahu kan semuanya. Pede banget. Yaudah kalau gitu Desi Aldiana cabut. Terima kasih buat soundman kita Oza. Abis ini ada International Top 20. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu. Produ FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Produ, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Produ, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Produ. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Produ. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Produ. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Produ di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, teman Pro 2, di minggu ke-6 ya, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 60.

0: peringkat 15, Semen Berdua naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, Semen Berdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, Pro 2 masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di Intershow Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, Teman Pro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, Teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh tempat kedua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: peringkat ketiga our top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might.

0: Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi juara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elandi Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elandi Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tidak berjalan secara adil dan tidak sesuai harapan masyarakat yang telah terdaftar.

0: lagi dengerin Sore Ceria.
1: Sore Ceria di Pro2 FM.
2: Teman Pro2, di Sore Ceria Pro2 FM ada saya Ari Leon. Tadi gimana, udah dengerin ada top 20 ya. Oke, top 20 hari ini dari langsung dari Pro2RRI yang disiarkan secara berjaringan, baik itu top 20 nasional Indonesia dan juga top 20 nasional Barat. Nah sekarang kita kembali lagi nih, ada banyak info-info menarik yang juga akan kami hadirkan buat kamu di sore hari ini. Kita langsung aja sama-sama nikmati beberapa data lagu menemani aktivitas kamu di akhir pekan. Semoga bisa menghibur dan juga membuat suasana liburan kamu jadi lebih bermakna. Dengarin terus Pro2 FM, jangan kemana-mana.

0: Kehadiran sekolah Garuda di Kota Soe disambut antusias masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Warga menilai sekolah unggul Garuda tersebut menjadi penyemangat.
1: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
2: Next day.
1: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
3: Aku di belakang.
2: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
4: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: sore ceria di Pro 2 FM.
1: Oke, teman Pro 2 kembali lagi masih di sore ceria. Kita bakal bareng-bareng sampai di jam 7 malam nanti. Dan tentunya saya sudah siapkan banyak kiat buat menemani kamu di sore hari ini. Dan kini saya punya beberapa tips ya. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan di akhir pekan. Dan tanpa terasa hari ini dari kedua buat liburan, besok harus kembali lagi beraktivitas di hari Senin. Nah, oke. Okay. Jadi teman Pro 2, buat kamu yang tadinya udah menikmati akhir pekan, gimana harinya? Semoga kamu benar-benar santai, tenang, dan bikin energi kamu benar-benar terisi penuh kembali, gitu ya. Soal akhir pekan, memang pasti kita semua pengennya happy-happy aja kan. Tidak mau dong hari libur yang udah ditunggu-tunggu dari Senin malah rusak cuma gara-gara emosi atau hal-hal yang tidak penting begitu. Nah, biar weekend kamu benar-benar berkualitas dan damai, saya punya beberapa tips simpel nih buat sahabat teman Pro 2 semuanya. Yang pastinya matikan mode drama ya. Kenapa drama perlu kita kurangi, kita batasi. Ada notifikasi grup obrolan atau misalkan media sosial yang mulai memancing emosi misalkan, atau ketika kita membaca yang isinya tentang kebencian, ujaran kebencian semuanya, kita harus bisa menahan diri nih. Kita scroll lewat aja dulu. Tidak semua hal harus kita tanggapi hari ini. Kemudian kita komunikasi yang jelas juga. Kalau misalkan kita lagi pengen me time atau butuh waktu sendirian, tenang, kamu bisa bilang atau omongin baik-baik sama orang-orang yang selalu pengen bersama dengan kamu, atau orang-orang rumah, atau mungkin pasangan. Ya, bicarakan dari awal biar tidak ada salah paham. Dan tips yang berikut, lebih baik kita memilih damai ya, daripada merasa paling benar dalam sebuah misalkan percakapan atau apa ya, beradu argumen gitu. Saat lagi kumpul santai, terus pembicaraan mulai agak hangat, langsung alihkan ke topik yang lebih ringan aja. Ingat, akhir pekan itu waktunya buat merawat diri, merawat hati, bukan memenangkan perdebatan. Dan yang terakhir nih, kamu bisa mengatur batas waktu pekerjaan kamu. Kalau ada yang memang mendadak membahas pekerjaan karena dadakan dan urgen banget, mungkin kamu bisa menolak tapi dengan cara yang halus ya. Tolak dengan halus namun tegas juga. Bahas hari Senin ya, akhir pekan ini mungkin aku istirahat aja dulu misalkan gitu. Ingat ya teman Pro 2, bahagia di akhir pekan itu diciptakan dari momen-momen kecil yang kita nikmati dengan tenang. Jadi simpan dulu stresnya, jauhi konflik, nikmati sisa hari ini dengan senyuman. Oke, beberapa rangkaian lagu berikut siap menemani lagi waktu santai kamu sore ini. Enjoy the weekend and stay happy. Ini dia, ada Ivan dan beberapa musisi lainnya akan hadir langsung buat kamu. Selamat bersantai ya.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak.

0: bisa sembuh asalkan tuntas. Jangan berhenti minum obat sebelum.
1: Prodo FM, teman terbaik kan?

Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang bijak dan mengeluhkan masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini hanya sedikit yang tersenyum, dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi untuk ketiga kalinya. Tetapi tidak ada lagi yang merespons dengan tawa ataupun senyuman. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata bahwa jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama? Memang sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.

Oke, kembali lagi di Suara Ceria, teman terbaik kamu Pro 2 FM. Nah, tadi udah kita kumandangkan ajian maghrib. Gimana? Udah pada beribadah belum? Kalau hari ini tidak sempat sholat, minimal besok jangan ya. Oke, teman Pro 2, jadi ada beberapa lagu tadi sudah saya hadirkan, dan masih ada beberapa tips menarik yang akan menemani kamu sore ini. Dan nantinya di pukul 18 waktu Indonesia Tengah kita bakal ngebahas tentang wisata dan budaya. Jadi kami sudah siapkan kiat-kiat tentang bagaimana merawat wisata kita, kemudian peran milenial dalam menjaga pariwisata dan juga mengembangkan pariwisata kita agar bisa menjadi sumber sumber penghasilan, kemudian bisa menjadi memberikan dampak buat daerah dan kota ini. Oke, kita masih bersama di Suara Ceria sampai jam 7 malam dan waktu kita masih tersisa kurang lebih hampir 1 jam ya. Jadi kita nikmati dulu kebersama kita dengan sederet lagu yang akan saya persembahkan buat kamu. Ini dia, kita dengarkan dari miliknya Nuh, teruntuk Mia. Buat kamu yang namanya Mia nih, selamat menikmati dan jangan kemana-mana.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Halo, iya calon kakak iparku.
1: Niki, kakak kamu di mana sih? Kok susah banget dihubungin?
0: Iya, HP-nya udah dijual tuh, Kak. Katanya nggak sanggup bayar pinjol.
1: Loh, kok pinjol? Apa hubungannya sih?
0: Iya, HP-nya kemarin beli pakai uang pinjol. Jadi dijual lagi HP-nya buat bayar angsuran pinjol.
1: Ah, ya udah deh. Ntar aku beliin di HP baru. Pakai uang pinjol.
0: Ya elah, Kakak. Kok malah ikut-ikutan sih?
2: Gunakan jasa pinjol secara bijak. Hati-hati tergiur dengan limit besar hingga kamu kalap meminjam uang di luar kemampuan finansialmu.
3: Mami, KTP aku udah jadi.
4: Wah, anak mami udah gede nih, coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera, Ade tunjukin KTP-nya coba.
5: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tantenya.
5: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
6: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

Teman Bro Dua di Sore Ceria masih bahas tentang wisata. Nah, saya punya beberapa informasi ya, atau lebih tepatnya kiat nih ya. Teman Bro Dua, kamu masih barengan dengan saya Ari Leon. Dan gimana kabarnya hari ini? Semoga semangat kamu tetap membara ya. Oke, kalau kita dengar kata Nusa Tenggara Timur NTT, pasti yang langsung terbayang di pikiran orang-orang itu kayak Labuan Bajo ya kan, Pulau Komodonya yang eksotis banget gitu kan. Tapi mungkin belum banyak yang tahu ya, kalau di daratan timur NTT ini juga tempat di mana kita berdiri sekarang sebenarnya punya hidden gems yang tidak kalah memukau. Kita punya perbukitan Sabana Fulan Fehan yang magis banget. Terus kita punya tebing karst Bukit Tuamese yang mirip Raja Ampat versi mini gitu. Sampai pantai-pantai cantik yang airnya itu juga ya birunya beda dengan pantai yang lain. Pasirnya yang putih. Tapi jujur ya, kenapa sih pariwisata di daratan kita di timur ini terasa kayak belum optimal dan kalah tenar begitu. Masalahnya seringkali ada di promosi yang kurang masif aja. Akses lokasi yang lumayan menantang, bahkan juga fasilitas dasar yang mungkin belum tertata rapi aja, padahal potensinya itu mahal banget loh. Nah, jadi kira-kira apa nih yang bisa kita bikin khususnya buat anak-anak muda sebagai milenial biar potensi ini tidak cuma jadi harta karun yang tersembunyi dan bisa dikenal orang. Ya, minimal mendatangkan pengunjung yang lebih banyak setiap tahunnya bisa meningkat dan bisa memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal atau para pelaku wisata setempat. Jangan kemana-mana. Dan usai beberapa lagu yang akan saya bikinkan, kita masih akan kembali untuk membahas solusinya. Tetap di Pro 2 RRI.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Johnny Rowling, atau dikenal dengan nama pena J.K. Rowling, adalah seorang penulis, filantropis, produser film, dan penulis skenario Inggris. J.K. Rowling, penulis buku Harry Potter yang sangat terkenal. Ia memulai karirnya sebagai ibu tunggal yang hidup dalam kesulitan ekonomi. Namun melalui kreativitas dan kemauan untuk terus berjuang, ia menciptakan salah satu franchise buku terlaris dan film paling sukses dalam sejarah. Ia membuktikan bahwa imajinasi dan kemauan untuk berjuang dapat mengubah hidup seseorang.

Okay, teman berdua masih asik banget ya. Semakin menjelang malam, lagu-lagu yang saya hadirkan juga semakin menyenangkan. Dan kaitannya dengan wisata nih, masih kaitannya juga dengan peran milenial, bagaimana menjadikan pariwisata kita bisa bangkit. Jadi tidak usah menunggu mungkin jadi pejabat atau menunggu anggaran besar dulu baru bergerak gitu ya. Nah, membahas soal gimana indahnya daratan Timor ini bisa dikenal banyak orang karena promosi dan pengelolaannya masih butuh sentuhan lebih. Pertanyaan besarnya, gimana sih peran kita sebagai milenial nih, generasi muda dan Gen Z gitu. Jadi sudah saya tekankan tadi, tidak perlu harus menunggu jadi pejabat dulu. Teman berdua, solusi paling ampuh ada di genggaman tangan kita sendiri, HP dan media sosial, ya kan? Ini bisa dipakai nih. Milenial punya kekuatan yang luar biasa di bidang digital storytelling gitu. Kita bisa bikin konten kreatif, bikin video reels atau TikTok dengan visual yang estetik, ya kan? Plus storytelling yang menarik tentang sejarah atau keunikan budaya yang ada di Timor. Bayangkan kalau satu spot wisata itu diviralkan dengan narasi yang keren, pasti orang-orang luar daerah juga makin penasaran untuk pingin langsung melihat lokasinya, bisa langsung datang gitu ya. Jadi bukan cuma soal promosi digital nih, anak-anak muda juga bisa masuk ke community ya, community yang berbasis tourism gitu, based tourism. Nah, kita bisa bantu mungkin warga lokal untuk mengemas paket wisata edukasinya. Milenial bisa ya belajar, misalkan belajar menenun kain ikat tradisional, tenun ikatnya ya, atau menyediakan homestay yang berbasis rumah warga. Jadi tidak harus yang mewah, tapi yang penting orang bisa buat nginap dan aman, nyaman, serta beberapa fasilitas yang paling dibutuhkan itu disediakan, seperti air, toilet, dan lain sebagainya. Jadi ini bikin pengalaman wisatawan itu berkesan, bukan sekedar datang terus foto-foto doang dan pulang. Di sesi berikutnya, okay, masih ada nih, saya bakal kasih lagi tips-tips yang sederhana aja, yang simple, gimana kita bisa memulai aksi nyata dari hal-hal terdekat aja dulu. Stay tune terus ya, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan, dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Saya menyadari bahwa menjadi putri kampus bukan hanya tentang penampilan ya Kak, tapi di mana tentang kemampuan untuk menjadi teladan serta membawa dampak positif bagi lingkungan kampus. Nah, motivasi utama saya adalah mendaftar dalam ajang pemilihan putra-putri kampus ini, keinginan untuk mengembangkan diri saya dan memberikan kontribusi yang lebih luas bagi lingkungan kampus dan masyarakat juga. Dan titik baliknya adalah di mana ketika saya melihat bahwa potensi yang saya miliki dapat digunakan untuk menginspirasi mahasiswa lain agar lebih percaya diri dan aktif berkontribusi. Kalau visi saya kemarin Kak, yang dimana menjadi mahasiswa yang aktif, peduli, berkarakter dan inovatif dalam membangun generasi muda yang kreatif dan inspiratif dan mampu berkontribusi bagi masyarakat. Sedangkan misinya di sini saya membawa 4 pilar utama ya Kak. Pertama, menumbuhkan sikap yang peduli, bertanggung jawab dalam kehidupan kampus dan lingkungan masyarakat. Dan yang kedua, mengembangkan kreatif mahasiswa melalui kegiatan berorganisasi. Dan yang ketiga, mampu menciptakan lingkungan yang harmonis dan aktif. Saya menyadari bahwa

Demam Pro 2 Daratan Timur itu rumah kita dan personanya adalah identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga dan mengenalkannya ke dunia, siapa lagi? Terima kasih karena sudah dengerin berbagai inspirasi hari ini. Jangan lupa untuk terus dukung pariwisata lokal dan tetap jadi anak-anak muda yang berdampak. Saya Ari juga bakal pamit dulu dari ruang dengar kamu. Selamat melanjutkan aktivitas dan stay inspired ya. Nah, untuk kamu semua, saya bakal hadirkan dari lagu menutup kebersamaan kita. Namun jangan kemana-mana, karena saat lagi di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kamu bakal seru bareng teman saya yang lain di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Udah lihat belum tuh video yang lagi viral? Itu yang mas-mas rusakin tas branded-nya di depan pegawai bea cukai karena kena bea masuk yang mahal banget.
1: Udah dong, kan itu tasnya dia emang udah lewat dari batas pembebasan bea masuk. Makanya dikenailah pajak segede itu.
0: Wah, emang udah paling bener beli produk lokal aja sih. Selain gak kalah bagus sama produk luar, dan pastinya gak akan kena pajak yang mahal banget gitu kan.
1: Yoi banget. Ayo beliin satu buat aku dong.
0: Yeay, maunya.
1: Ayo cintai produk dalam negeri.
2: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. Kedua, penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. Ketiga, penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

Oke, teman Pro 2, akhirnya saya kembali lagi ya, nggak jadi pulang. Saya bakal temani kamu kok sampai jam 12 malam ya. Jadi santai aja, kita bareng-bareng. Ada banyak info yang kembali akan saya sajikan buat kamu di malam ini, di Jaga Malam edisi akhir pekan. Intinya siapkan diri kamu aja. Kalau udah ngantuk silakan tidur. Kalau belum ngantuk, tenang, kamu bisa tetap stay di Pro 2 FM untuk dapatkan banyak inspirasi baru. Tidak hanya itu, kita temani kamu sampai larut. Oke? Okay? Nah, saya punya beberapa pesan lagi kiat buat kamu yang mungkin malam ini punya rencana buat keluar ruangan atau mau nyantai di depan rumah atau di halaman rumah. Sebaiknya sekarang jangan lupa untuk berada di tempat yang tidak mudah diterpa debu. Karena kabarnya sekarang hampir banyak orang yang mengalami kondisi kesehatan yang sama, flu, batuk ya, lagi mewabah. Jadi karena akibat debu yang berlebihan, dikhawatirkan terjadi kondisi infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Jadi mari tetap menjaga kesehatan, mencegah jangan sampai terkena penyakit yang mungkin saat ini lagi sudah banyak menyebar informasinya. Biar kita kalau sudah tahu informasinya, kita bisa lebih menjaga kondisi kesehatan kita. Oke, kita masih di Jaga Malam dan berikut beberapa lagu kembali saya hadirkan buat kamu tetap di Pro 2 RRI.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Pintu teater satu.
4: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
5: Mama, saya dikuburan disiksa terus, Mama.
6: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
7: Sal, ada yang salah sama omonganku?
8: Hayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman Pro 2, malam hari ini kita ingin ajak kamu untuk kembali mendengarkan obrolan kami berkaitan dengan wisata dan budaya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa milenial punya peran yang sangat penting untuk promosi pariwisata kita, tentu dengan belajar dari daerah-daerah lain yang sudah maju atau daerah-daerah lain yang punya potensi budaya yang sangat menjual. Ini bisa mungkin jadi salah satu pembanding ya buat kita di daerah Belu untuk mengembangkan pariwisata lewat promosi budaya yang kita punya. Oke, jadi kami sudah bersama dengan dua narasumber yang akan kita ajak bincang-bincang malam hari ini.
2: Nonita Meisyada Costa ya, Nonita. Kemudian Syakia Samina Sikam.
3: Saya di sini.
2: Oke, apa kabar berdua?
3: Luar biasa untuk hari ini.
2: Berdua ini mewakili komunitas di sini ya, pergi ke Waingapu.
3: Iya.
2: Itu boleh tahu tuh kegiatan apa sih?
3: Kegiatan di Waingapu itu adalah kegiatan GBR Cerdas yang diselenggarakan oleh Child Fund International di Indonesia yang bekerja sama dengan mitra-mitranya. Okay. Misalnya daerah Sumba, ya. Terus tuh ada Flores dan juga daratan Timor. Ya.
2: Oke. Okay. Nah waktu itu berapa orang sih yang kesana, Nonita?
4: Ada empat orang.
2: Itu kalian jadi yang duanya tidak datang ya?
4: Iya, duanya, satunya sudah kuliah.
2: Oh, satunya kuliah.
4: Iya, yang cowok.
2: Ah, by the way ini keduanya ini masih sekolah apa udah tamatnya?
4: Masih sekolah, kelas 3.
2: Sekolah, kelas 3 semuanya.
4: Iya.
2: Waduh, ini sebentar lagi jadi anak kuliah ya kan. Nah, tadi ngomong tadi ini alamatnya beda-beda atau dekatan sih?
3: Alamatnya sama.
4: Sama.
3: Rumahnya juga dekatan.
2: Iya. Oh, jadi tadi kesininya bareng-bareng.
4: Iya.
2: Okay. Untung ya tidak hujan ya.
3: Iya.
2: Kalian sekarang di bangku kelas 3 itu sekarang kesibukannya apa aja?
4: Lebih ke persiapan untuk masuk PTN sih, SNBT, SNBP.
2: Jadi kayak lebih banyak belajar-belajar gitu.
4: Iya. Ya.
2: Oh ya, ngomong-ngomong sekarang kalian belajarnya masih pakai baca buku atau udah di monitor sih? Udah pakai internet sih.
3: Gabung-gabung kak. Ya, jadi ada untuk jam untuk mau pakai buku bisa ambil buku di perpustakaan.
2: Okay.
3: Kalau misalnya mau pakai internet untuk searching-searching di Google ataupun di aplikasi lainnya bisa langsung bawa HP.
2: Oke. Okay. Jadi sekarang tuh enak ya, kalian dikasih kesempatan buat pegang HP di kelas ya.
4: Iya.
2: Susah ya dulu kita bawa HP ke kelas berarti disita. Oke. Okay. Nah, ngomong-ngomong soal saya masih penasaran dengan Gebiar Cerdas. Dari namanya ini Gebiar itu kan besar ya.
4: Iya. Yeah.
2: Kayak festival besar gitu. Nah, cerdas berarti ini anak-anak cerdas semua. Kalian ini pasti cerdas-cerdas nih. Tapi waktu gimana sampai kalian terpilih untuk kesana Jo? Menawarkan diri atau dipilih atau harus kompetisi atau seleksi atau gimana?
4: Sebelum itu kami pernah bergabung dengan komunitas anak yang namanya Lopo Cerdas itu.
2: Lopo Cerdas itu
4: Di bawah naungan YKPA. Itu YKPA sendiri itu Yayasan Karunia Perlindungan Anak. Ya itu juga dari Mitra Child Fund Internasional. Jadi kami berdua dan dua teman saya yang lain itu kami bergabung di Lopo Cerdas sejak kami duduk di bangku SD kelas 3.
2: SD kelas 3?
4: Iya, SD kelas 3.
2: Itu gimana ceritanya masih kelas 3 udah ikut? Itu kalian pasti dipaksa mama gitu ya?
4: Tidak sih.
3: Kebetulan Loponya itu dekat dari rumah kami juga.
2: Okay. Dimana sih rumah kamu?
3: Di Kelurahan Manutin, tepatnya di Kuneru.
2: Tetangga dong kita ya? Saya kan di Nangkafehan, tinggal dekat aja tuh. Berapa lah? Saya biasa lari-larinya ke sana kok olahraga. Oke, jadi akhirnya kalian udah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan begini sejak kecil ya?
4: Iya.
2: Hebat, pantas cerdas nih. Oke, jadi akhirnya gimana sampai bisa berangkat ke Waingapu itu ceritanya?
4: Jadi sebelum itu kami di Lopo Cerdas dilatih tuh mental kami supaya bisa tampil di depan banyak orang itu tanpa takut. Okay. Jadi sebelum ke Gebiar Cerdas di Sumba, kami pernah ikut Gebiar Cerdas di Atambua. Itu
2: dulu.
4: Ya, itu di tahun 2018 kami berdua menjadi MC-nya di sana.
2: Wow.
4: Ya, karena di situ mungkin para pendamping lihat kalau memang mental kami memang sudah lumayan tampil depan banyak orang, jadi kami diberi kesempatan untuk ikut lagi di Gebiar Cerdas di Waingapo.
2: Oke. Okay. Eh, Zakia, saya mau tahu sih kalau ini cita-citanya apa sih?
3: Kalau saya lebih ingin ke belum mau kuliah, jadi mau ke tes dulu, tes apapun itu, misalnya polisi,
2: kerja.
3: Tentara, okay. Ya.
2: Kamu memang pengen jadi polisi tentara gitu?
3: Iya, atau enggak masuk Unhan?
2: Unhan, oke. Okay. Ya. Tapi udah daftar belum? Oh, ini kan masih kelas 3 ya? Berarti kalau mau masuk Unhan itu harus persiapan juga tuh,
3: iya.
2: Karena di sana biasanya awal-awal katanya sih cewek-cewek tantangannya agak berat ya. Kalau yang tidak biasa tegas gitu, takutnya di sana nangis-nangis gitu. Nah, ini akhirnya kalau kamu gimana? Waktu bersamaan dengan ini enakan panggil Noni apa Nita sih?
4: Nonita saja.
2: Nonita aja lengkap ya. Nah, Kak Kia sama Nonita ini sejak kecil yang tadi di Lopo Cerdas itu dari kecil sampai sekarang sama-sama terus ya?
4: Iya.
2: Kalian bestie.
4: Iya.
2: Bestie bertetangga gitu ya.
4: Iya.
2: Oke. Okay. Waktu ke Sumba kamu gimana perjalanan dari sini ke sana?
3: Ini kan termasuk first experience-nya saya, pengalaman
2: pertama
3: ya untuk jalan jauh gitu tanpa
2: emang
3: orang tua.
2: Sebelum tidak pernah jalan jauh?
3: Tidak pernah untuk mewakili untuk kegiatan.
2: Oh ya. Kalau sama keluarga mungkin ya liburan?
3: Ya, pernah.
2: Lanjut. Akhirnya?
3: Terus setelah itu kita tuh persiapan sama teman-temanku yang 3 orang, persiapan sama ada fasilitator ada 3 orang. Kita dari sini terus berangkat dulu ke Kupang, nginap 1 malam, terus tuh besoknya langsung ke Sumba. Tapi bukan langsung ke Sumba Timur, bukan ke Waingapu.
2: Oh,
3: jadi masih ke Sumba Barat Daya dulu.
2: Oh, dari Sumba Barat Daya dulu baru ke Sumba Timur?
3: Iya, jadi dari Kupang ke Sumba Barat Daya itu via udara. Jadi turunnya di Bandar Udara Tambolaka.
2: Tambolaka.
3: Terus sama teman-teman 3 orang sama fasilitator itu langsung perjalanan pakai oto rental dari Sumba Barat Daya ke Sumba Timur.
2: Oh, kalian berapa orang sih, Manita?
4: 4 orang kami.
2: 4 orang yang cuma itu aja yang dari Atambua.
4: Iya.
2: Ya. Jadi kayak kita kayak piknik aja gitu ya, seru-seru ya.
4: Iya,
2: didampingi siapa?
3: Ada 3 fasilitator kami.
2: Jadi yang fasilitator itu teman itu udah dari sini sampai ke sana sampai pulang.
4: Iya,
2: Oh, keren. Nah, apa yang kalian rasakan selama di perjalanan? Ini first time juga atau udah sering?
4: Iya, first time juga.
2: Wow, apa yang kalian rasakan waktu jalan-jalan itu? Bisa, ini agak panjang ya sampai Sumba Barat Daya baru kembali itu kan bisa lihat banyak hal baru di sana ya.
3: Iya.
2: Apa yang kalian rasakan kalau dari versi berwisatanya?
3: Kalau untuk wisatanya yang pertama senang juga karena kita masih berhenti juga di tempat-tempat wisata, misalnya yang lagi viral Praijing. Terus
2: kamu
3: sebelum
2: Praijing, kampung adat itu kalau tidak salah.
3: Terus langsung sebelum masuk ke Sumba Timur, kami masih singgah di pegunungan Bukit Wairinding. Masih foto-foto di sana. Iya.
2: Kalian punya banyak foto nih buat posting-posting gitu.
3: Iya.
2: Oke. Nah, by the way, sampai di sana yang kalian lihat paling berkesan itu apa sih di daerah Sumba?
4: Lebih ke bukitnya sih. Kayak setiap perjalanan itu banyak sekali
3: pemandangannya. Jadi kayak kami tuh merasa nyata gitu. Kayak kan biasa banyak orang yang bilang Sumba itu surganya NTT. Kami sudah merasakan itu.
2: Kalian udah sampai surga, udah pulang. Oke, tapi kalau mau bandingkan tentang destinasi wisata ya, antara kita di daratan timur lah dengan Sumba, perbandingannya sejauh mana sih?
3: Untuk segi pemandangannya mungkin Sumba juaranya ya kan.
4: Iya.
3: Tapi kalau untuk lebih ke teknologinya, untuk daratan timur ini jaringannya kan sudah hampir semua kalau di Sumba tuh kami sempat kehilangan sinyal di Sumba Tengah, Sumba bagian tengah itu tidak ada sinyal sama sekali kak.
2: Jadi kayak infrastruktur sama sarana prasarananya itu kita di sini masih unggul ya.
4: Iya.
2: Nah, kemudian perjalanan wisata ini kan biasanya menyenangkan tuh kalau kita kayak makan-makan juga, ada kulinernya juga. Nah, di sana kalian temukan apa sih? Ada yang lebih enak dari yang ada di Atama gak sih?
3: Kami enggak sempat, tidak sempat kuliner. Sempat sih makan habis turun dari pesawat, langsung cari tempat makan. Tapi makanannya bukan khas Sumba juga, Kak.
4: Iya.
2: Oh, jadi kayak kita sama ya.
3: Iya, yeah, sama.
2: Bose juga atau bukan?
3: Bukan.
2: Oke, okay. Tapi di sana ada jagung ketemak juga mungkin ya.
3: Iya,
2: ada. Pernah coba?
3: Pernah.
2: Oke. Okay. Kan cerita, kan katanya orang Sumba itu di sana mereka punya tradisi yang kental, punya budaya yang kuat gitu ya. Orang-orang katanya pakai kuda, terus ya, pakai parang. Nah, itu emang nyata tidak sih di sana?
3: Nyata.
4: Nyata.
2: Kalian ketemu orang-orangnya?
4: Iya, kami ketemu.
3: Ketemu ada turis asing juga naik kuda di Bukit Wairinding juga.
2: Wow. Jadi kayak asik ya di sana Sumba. Ya. Kalau untuk berwisata ya.
3: Iya. Untuk wisata asik.
2: Nah, sampai di tempat tujuannya nih. Berapa jam perjalanan? Itu perjalanan yang membosankan atau menyenangkan?
3: Menyenangkan sih, Kak. Soalnya kan baru lihat toh dari dia pemandangannya, dari perjalanannya kayak lain begitu. Okay. Kalau kita dari Atambu ke Kupang kan kita sudah ini sudah hafal lah sudah pokoknya. Kalau dari Sumba Barat Daya sampai ke Sumba Timur tuh memang full lihat-lihat pemandangan. Soalnya dari sebelah kanan dan kiri tuh lebih bagus. Ke hutan, pegunungan.
2: Kalian pergi di musim apa waktu itu?
3: Musim panas.
2: Musim panas. Itu ya. Ada yang masih hijau-hijau atau kering kayak
3: semuanya
2: kayak
3: hijau.
4: Hijau.
2: Oh ya?
3: Kebetulan pas ada sawah-sawah yang padinya masih subur gitu.
2: Oke. Okay. Nah, ini kita belum ke tadi saya masih mengulas tentang wisata ya.
3: Iya.
4: Iya.
2: Nah, kira-kira apa yang bisa kita contoh ya kalau misalkan untuk Belu supaya bisa sebagus mereka, yang potensinya agak mirip-mirip kalau selain selain budayanya mungkin yang bisa kita kembangkan di sini, yang mungkin sama bisa kita buat kayak mereka mendatangkan turis kali,
3: mungkin dari tempat wisatanya. Jadi di sana tuh mereka mengembangkan tempat wisata mereka tuh untuk lebih banyak peminat, jadi kayak banyak turis asing tuh lebih ke sana tuh banyak.
2: Ada daya tariknya.
3: Iya, daya tariknya banyak. Jadi
2: kan
3: mungkin
2: di sana kayak tadi sawah.
3: Iya. Nah,
2: sawah kita di sini ada sawah juga.
3: Iya, ada.
2: Tapi kenapa di sana punya mereka itu bagus gitu loh. Apa yang membedakan? Harusnya anak-anak di sini tuh bisa tiru gitu loh.
3: Sawah di sana tuh vibes-nya beda, Kak. Soalnya di belakang latar sawahnya tuh lebih ke hutan, terus tuh pegunungan yang terus sawahnya tuh sejuk juga, Kak. Terus di situ kan kalau sawah-sawah di Atambuan ini kan kebanyakan sawah aja, Kak.
2: Datar ya, datar
3: ya.
2: Mungkin.
3: Kalau di sana tuh ada kayak tempat kulinernya juga. Kami sempat singgah juga, Kak, ke tempat kulinernya.
2: Nah, harusnya kita juga buat begitu ya, dibuat tempat kuliner kayak lopo-lopo di sawah-sawah.
3: Iya, iya.
2: Kalian punya sawah?
3: Tidak.
2: Tidak ya. Kalau punya rencana nih kita join, kita buat tempat wisata. Oke, okay. Kalau bukit-bukit kayak Pulau Tehan beda ya, ya sama ya.
3: Beda.
4: Beda.
2: Beda ya. Berarti kalau misalkan kita mau meniru mereka, bisa tidak yang di sini? Kira-kira.
3: Sebenarnya bisa sih,
2: bisa,
3: Kak.
2: Bisa ya.
3: Iya, bisa.
2: Cuma tergantung siapa yang.
3: Siapa yang mengelolanya?
2: Wah, butuh effort juga kan ya.
3: Iya.
2: Oke, okay. Berarti selain ke sebuah tujuan yang tadinya kegiatan yang mungkin mau diikuti, tapi selama perjalanan kalian menikmati objek wisatanya ya.
4: Iya.
2: Oke, okay, menyenangkan. Nah, tapi berdua ini hobi tidak sih sebenarnya berwisata? Ada punya jiwa-jiwa traveling tidak sih?
3: Kalau dari saya sendiri, saya tuh punya. Soalnya kebanyakan saya lihat-lihat di internet, kalau zodiak kita Sagittarius itu punya jiwa untuk mau berpengalaman dengan wisata, Kak. Jadi memang saya rencananya lebih ke mau wisata-wisata untuk keliling-keliling dulu di Indonesia.
2: Oke, kumpulkan banyak uang.
3: Iya.
2: Kalau Nonita gimana? Suka tidak yang dunia traveling atau jangan-jangan introvertnya?
4: Saya suka, cuman karena selama perjalanannya tuh kayak kebanyakan capek, pusing gitu kayak. Okay. Ya 50% lah.
2: 50% ya. Beda ya kalau ada yang misalkan memang ini dari rumah itu udah dibayangin bahwa ini saya bakal harus explore sepuasnya itu. Itu gak bakal tidur pasti. Dia akan nikmati sepanjang perjalanan. Oke, okay, sampai di tempat tujuan gimana orang-orang menyambut kamu?
3: Pas sampai tempat tujuan tuh masih ke hotel dulu kak. Jadi kan sudah sore, jadi masih nginap dulu di hotel untuk istirahat. Terus setelah sore mulai ke tempatnya, tempat untuk kami kegiatan itu infonya tuh di gereja Kristen.
4: Gereja Kristen.
3: Pakai aula, iya. Aulanya gereja.
2: Nah, waktu mau ke sana ya, itu di sini kalian butuh persiapan tidak? Persiapan yang betul-betul intens.
4: Iya,
3: butuh.
2: Berapa lama tuh bersiap-siap?
3: Lebih ke urus berkas-berkasnya sih kak.
4: Iya.
3: Soalnya kan kami belum ada KTP. Jadi disuruh untuk ngurus kartu identitas anak.
2: Waktu itu kalian masih pakai kartu identitas anak yang pink.
3: Yang
4: iya.
3: Yang
4: pink.
2: Itu kan anak balita. Oke, sekarang udah punya yang biru.
3: Belum.
2: Kamu belum?
3: Ya.
2: Umur berapa sih sekarang?
3: Sebenarnya sudah 17, tapi baru bulan November, belum sempat mengurusnya kak.
2: Oke, okay, gampang. Kalau Nonita sudah?
4: Sudah.
2: Oke, okay. Nah hari pertama yang kalian lakukan, ini kegiatannya berapa hari?
4: Dua hari.
2: Oke, okay. Hari pertama apa yang kalian lakukan di sana?
4: Jadi hari pertama itu dari teman-teman daerah Sumba, Flores, Kupang, dan kami sendiri itu masing-masing pakai pakaian adatnya.
2: Wow.
4: Iya, jadi sampai di sana itu sempat nyanyi juga, nyanyi.
2: Okay. Nah, itu hari pertama kalian pakai pakaian adat. Itu ngapain? Disuruh baris atau ada penilaian tentang busana atau apa? Tidak.
3: Lebih ke perkenalan budaya.
4: Iya.
2: Maaf.
3: Jadi teman-teman dari Sumba tuh menyambut kita dengan tariannya yang khas,
2: budaya
3: mereka yang khas gitu kan.
2: Okay.
3: Jadi kami juga memperkenalkan pakaian adat kami juga.
2: Itu gimana kalian memperkenalkannya? Apakah tampil di depan langsung kayak kita memberikan apa ya, pencerahan tentang pakaian? Tidak.
3: Lebih ke memakainya, terus perkenalkan masing-masing daerah. Misalnya dari daerah Belu tuh perkenalkan di depan dengan pakaian adat mereka.
2: Oke.
4: Orang tua sih 100% dukung ya.
2: Dukung. Terus kegiatan misalkan kalau kegiatan voice now begini, jadwalnya itu memang rutin atau kadang-kadang aja?
4: Dia jadwalnya sebulan sekali.
2: Sebulan sekali.
4: Iya.
2: Oke, berarti tidak mengganggu aktivitas belajar. Oke. Nah, menurut kalian sih nilai atau prestasi akademik di kelas dengan apa ya, pengembangan kompetisi diri di luar itu, kalian lebih condong kemana? Pengen mana yang lebih dikejar gitu?
3: Setara sih kak.
2: Setara ya?
3: Setara ya.
2: Harus sama ya?
3: Iya.
2: Kalau satunya tinggi, yang satunya kurang, kayak kurang berimbang.
3: Iya.
2: Oke, semangat buat berdua ya, buat barangkali diikutkan lagi dengan kegiatan lain. Masih mau tidak kalau misalkan ditawarkan buat kegiatan lain?
3: Mau sih kak, mau banget.
2: Apalagi kalau gratis ya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan dan bye-bye.
3: Terima kasih.
0: Jaga malam, jangan galau malam.

Temu Pro 2. Oke, kini saatnya kita akan kembali ya bergabung dengan Pro 2 dari di Jakarta untuk mengikuti program malam hari ini, siaran berjaringan Pro 2 Indie yang disiarkan secara sentral langsung dari Pro 2 RRI di Jakarta.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info pertama, Blink siap-siap nostalgia Jisoo, Jennie, Rosé, dan Lisa dipastikan bakal hadir lengkap dalam acara perayaan 10 tahun debut Blackpink pada 8 Agustus 2026 di Seoul, Korea Selatan. Sebelumnya, YG Entertainment sempat menyebut kehadiran member akan menyesuaikan jadwal masing-masing, tapi setelah berkoordinasi dengan agensi mereka, keempat akhirnya dipastikan hadir dan bakal bertemu dengan 40 penggemar terpilih. Info selanjutnya, Sophia, salah satu member KTC untuk sementara akan absen di aktivitas grup demi fokus pada kesehatan dan kesejahteraannya. HypeX Given mengatakan Sophia membutuhkan waktu istirahat lebih panjang dan perawatan berkelanjutan setelah berkonsultasi dengan tenaga medis. Agensi menegaskan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan jangka panjang Sophia menjadi prioritas sementara kondisinya akan dievaluasi kembali pada September. Info selanjutnya, aktor legendaris Sam Snell ternyata sempat terlibat dalam film live action The Legend of Zelda sebelum meninggal dunia pada Juli 2026 di usia 78 tahun. Detail karakter yang ia mainkan masih dirahasiakan, tetapi proses syuting film garapan Nintendo dan Sony Pictures telah selesai pada April lalu. Film ini juga dibintangi Yoni Stravkovski sebagai seorang ratu, Dichen Letzman sebagai Impa, serta Uli Latukevu sebagai Ganondorf. Sementara Bogra Son dan Benjamin Evan Ainsworth masing-masing memerankan Zelda dan juga Link. Dan film ini, arahan Wells Ball ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 7 Mei 2026.
0: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Indonesia Pro ini.
0: Info Pro 2.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Tahu berdua, kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten. Upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Waktunya jaga malam weekend.
1: Waktunya jaga malam weekend.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Good night teman Pro 2, selamat malam buat tuh yang malam hari ini masih di luar ya teman Pro 2.

0: Sayur segar bikin bugar. Ayo sayur.
1: Semangat nyu manisem pagi ini. Kacang panjang ada ke manisem?
0: Kalau buat Kak Leha pokoknya semua ada. Kak Joya sini. Banyak sayur segar ini loh.
2: Buka main suara manisem pagi ini mengalahkan suara saya menggelegak.
0: Loh harus itu Kak Joya. Nanti kalau suaranya pelan gak ada yang tahu kalau manisem nih jual sayur.
2: Manisem, ya. Petai ada tak?
0: Ada.
2: Saya Kak Leha pagi ini nak masak sambal ikan salai campur dengan petai. Sedap kan?
1: Sedap tuh Joya.
0: Uni Mira, sayurnya Uni.
3: Enggak mbak, masih ada lauk di rumah.
2: Pasti lauk belilah tuh. Tak mungkin dia masak. Ya kan Kak Leha?
1: Manalah kita tahu Joya.
2: Kak Leha ni, pernah tak dia tu hantar makanan ke rumah Kak Leha? Tak pernah kan?
1: Tak pernah.
2: Samalah. Dia pun tak pernah hantar makanan ke rumah saya. Kalau kita tu kan Kak Leha, ada makanan saling antar-mengantar, saling berbagi. Itulah saya tak suka dengan dia tu.
1: Mungkin saja karena dia tu orang baru di sini Joya. Jadi masih malu-malu. Nampaknya kita dulu yang harus hantar makanan ke rumah dia.
0: Betul itu. Kalau gitu hari ini Kak Joya masak yang banyak. Antar itu ke tetangga-tetangga termasuk Uni Mira.
2: Manisem, dialah yang harus mulai. Kan dia orang baru kat sini. Jadi harus mengenal penghuni-penghuni lama ni. Memang betul lah kata orang-orang tu Kak Leha.
1: Apa tu?
2: Uni-uni tu, udah-udah tu, kedekut.
1: Joya, tak boleh menilai orang dari suku dia.
0: Iya betul itu Kak Leha. Ojo rasis tau Kak Joya, gak baik itu.
2: Aduh, dah. Mana petai saya tadi? Lama-lama kat sini, tak jadi masak pula kita ni Kak Leha.

Ramli. Ramli. Mana pula dia ni? Ramli. Ha, motor dia ada. Tapi dia tak ada. Kemana pula dia ni pergi? Memanglah nak bujang satu ni ya. Nak minta tolong pun susah sangat. Dahlah, jalan kaki sajalah saya ke rumah Kak Leha nak hantar sambal ikan ni.

0: Astagfirullahalazim. Terkejut saya.
1: Mau ke mana mak cik panas-panas begini?
0: Tak ada. Tu nak ke rumah Kak Leha.
1: Oh, kami jalan dulu ya mak cik.
0: Yelah. Mak cik, macamlah kita ni lah tua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lawannya siang ni. Baju merah, lipstik merah, payung pun merah. Jangan pula muka tu ikut merah Joya. Macam orang marah saja.
0: Memang saya ni lagi marah Kak Leha. Saya tu terkejut dengan kelakson mobil tetangga kita tu. Rasa nak lepas jantung saya ni Kak Leha, tahu tak?
2: Siapa pula?
0: Tu Uni Mira dengan suami dia tu yang Ridwan, Uda Ridwan tu. Taulah kita ni tak ada mobil. Cuma pandai jalan kaki saja. Tunggu Kak Leha, saya pandai nak motor nanti. Tunggu dia.
2: Joya, dia tu bunyikan klakson tandanya nak menyapa kita. Tak perlulah kita nak marah-marah.
0: Eleh Kak Leha. Pasti dia tu nak pamerlah mobil baru dia tu. Mentang-mentang dia lah pegawai, kita ni tak pegawai. Dahlah. Ni, sabar ikan salai campur petai untuk Kak Leha.
2: Alhamdulillah, kesukaan saya ni. Terima kasih Joya ya.
0: Yelah.
2: Dah. Kita tu tak boleh berprasangka yang tidak-tidak Joya. Kalau tak betul, berdosa kita.

0: Bang, Makcik Joyah tu mau dia nak suka sih sama awak nak bang? Yuk disapu mau dia orang berang sih.
1: Ah, perasaan adik sih tu nyo.
0: Indak bang, emang mau dia tu taruh.
1: Kita kan orang baru di Siko. Jadi, kita harus menyempatkan diri untuk berinteraksi dek dengan tetangga. Supaya kita bisa lebih mengenal tetangga-tetangga kita di Siko.
0: Iyo lo nak bang. Alah 3 bulan awak di Siko, tapi rasanya lo nado akrab sama tetangga aku lain.
1: Bisu akan libur. Pai belanja awak lah.
0: Astagfirullah.
1: Ya Allah, bunyi apa tuh?
0: Bang, wak cari keluar lah bang. Ya Allah, Makcik Joyah.

0: Dok, macam mana kondisi mak saya, Dok? Kenapa belum sedar-sedar ni?
1: Ibu Joya mengalami shock, tapi insya Allah gak ada yang parah kok. Lukanya cuma luka ringan. Tenang aja ya, Dek.
2: Dok, apa pasien perlu dirawat inap?
1: Kita tunggu pasien sadar dulu ya, Pak. Kalau kondisinya stabil, bisa langsung dibawa pulang kok. Saya tinggal dulu ya.
0: Mak, bangun, Mak. Mak, jangan tinggalkan Ramli ya, Mak.
3: Sabar, Bang Ramli, sabar.
4: Ramli.
0: Alhamdulillah. Mak, ni Ramli, Mak.
4: Ramli, macam mana motor kita, Ramli?

0: syukurlah, Joya. Engkau langsung balik, tak sampai nginap di rumah sakit kemarin tuh. Macam mana pula ceritanya sampai jatuh dari motor?
1: Ceritanya Kak Leha, balik dari rumah Kak Leha siang tu, saya ni nak cuba belajar naik motor. Nak minta ajarkan sama Ramli, dia tak ada. Jadi, saya cuba-cubalah sendiri Kak Leha. Tahu-tahu dia, saya nabrak pagar pula. Terpelanting saya Kak Leha.
0: Astagfirullah.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Masuk.
3: Gimana makcik? Udah enakan?
1: Alhamdulillah, Uni. Dah lumayan lah saya ni. Panggil saya ni Kak Joyah lah. Tak usah makcik.
3: Oh iya, maaf ya Kak Joyah. Ini ada rendang dan buah-buahan. Dimakan ya, biar Kak Joyah cepat pulih.
1: Alhamdulillah ya Allah. Dah lama saya ni tak makan benda ni. Udah Ridwan, Uni Mira, terima kasihlah ya sudah membantu saya. Dah nak antarkan saya ke rumah sakit. Dah mau antarkan saya makanan dan buah-buahan. Pokoknya saya ni sangat berterima kasih. Saya ni juga minta maaf kalau selama ni sikap saya ni tak baik dan juga kata-kata saya tak baik terhadap Uni dan juga Uda ni.
4: Kami yang minta maaf Kak Joya. Sebagai tetangga baru di sini, kami kurang bergaul.
0: Nah, ini baru baik. Kata pepatah tu, tak kenal maka tak sayang.
1: Tak sayang makanya tak cinta.

Pepatah lama mengatakan kebaikan membawa hal-hal baik. Begitu pula sebaliknya, perbuatan buruk pun akan membawa nasib buruk. Semua kebaikan yang kita buat biasanya atau sebagian besar waktu akan mengakibatkan serangkaian kebaikan yang kita dapatkan, serta keberuntungan. Salah satu keberuntungan akan membawa keberuntungan lain. Salah satu keberhasilan akan membawa kesuksesan lain. Mari kita membuang semua niat untuk mengecewakan, menyakiti, atau menghinakan orang lain. Ingatlah, keberuntungan datang kepada orang-orang yang baik.

Kan biasanya mendongeng itu kita mendongeng sesuai dengan permintaan ya. Jadi biasanya kita tanya dulu ini acaranya apa, mau kasih tahu apa ke anak-anak, nanti kita sesuaikan. Macam-macam lah. Kita bicara soal kejujuran bisa, soal keberanian bisa, soal ketekunan dan juga semangat, buat mereka semangat untuk misalnya mereka semangat untuk sekolah bisa, atau misalnya tadi ya cerita si kanat dan tikus itu ya. Kita belajar bahwa yang pertama mau kasih tahu ke anak-anak, kamu itu harus jadi orang baik di mana saja, kapan saja gitu. Dan jangan pernah melupakan kebaikan orang lain gitu. Lalu kamu kalau misalnya kamu sangat kuat, sangat berdaya, sangat hebat, kamu juga tidak boleh meremehkan orang yang lebih lemah daripada kamu, karena bisa jadi satu saat kamu juga membutuhkan mereka gitu. Lalu misalnya seperti cerita si Lunu tadi, saya itu juga diingatkan supaya mencintai pangan lokal. Jadi sebenarnya apa ya, banyak hal yang bisa kita ajarkan Kak, ke anak-anak atau ke siapapun, supaya mereka lebih apa ya, itu yang tadi ya, intinya dari mendongeng itu, kita ingin seseorang belajar sesuatu tetapi tidak dengan cara yang menggurui. Kan biasanya mendongeng itu kita mendongeng sesuai dengan permintaan ya. Jadi biasanya kita tanya dulu ini acaranya apa,

Oke, teman Pro 2, dijaga malam, jangan galau malam-malam. Jadi tidak ada kesempatan buat galau ya malam hari ini. Kita mau ajak kamu lagi nih berpartisipasi untuk request lagu. Dan di sini sudah ada beberapa teman yang siap untuk diputarkan lagunya. Terima kasih buat Novi. Selamat malam Kak Ari Leon. Masih bolehkah request lagu dari Budi Doremi? Ada untukmu Kak. Ada untukmu, bolehlah. Kenapa enggak boleh ya? Terima kasih buat Novi sudah minta lagu dari Budi Doremi. Sudah saya siapkan, akan langsung hadir buat kamu yang mau request lagu. Silakan chat atau kirim pesan ke WhatsApp kami di 0851 3728 7493. Di WhatsApp dan untuk Instagram juga Facebook, kamu bisa langsung kirim pesan ke DM atau inbox ya, RRI Pro 2 Atambua. Spesial buat Novi dan juga beberapa teman lain yang masih setia mendengarkan Pro 2 FM. Kita nikmati sama-sama. Ini dia, ada untukmu dari Budi Doremi.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan

Temu berdua sebuah lagu dari Kenrich dan Yovie Widianto, Sakit Hati. Yo asik. Lagu ini spesial buat semua yang lagi monitor, dan lebih spesial lagi nih buat Trini ya. Katanya Kak Ari ini hari Minggu bisa request lagu juga ya. Bisa dong. Lagunya Kenrich langsung saya putarkan ya. Terima kasih. Nah, kita baca lagi nih di inbox, rupanya ada teman kita yang baru gabung juga. Selamat malam untuk Cia ya. Halo RRI Pro 2 Tambua, halo Kak Ari. Bisa request? Bisa. Saya ingin dengar lagu dari Meghan Trainor featuring John Legend, Like I'm Gonna Lose You. Wah, ini kayaknya lagunya melo banget ya, Cia. Oke, lagunya saya siapkan ya, Cia. Thank you. Dan di sini WhatsApp masih sepi aja. Yang masih mau gabung atau mau request lagu, langsung aja chat di WhatsApp kami di 0851 3728 7493. Oke, nah cara mengusir galau ya, galau karena apa dulu nih, karena tidak bisa bergabung ya, tidak bisa gabung dengan teman-teman. Oke, mungkin kita bakal kasih tips biar kamu tidak galau lagi malam ini. Merasa FOMO atau fear of missing out, tahu ya, atau sedih saat tidak bisa ikut nongkrong bareng teman-teman, itu wajar banget. Supaya rasa galaunya tidak berlarut-larut, coba beberapa cara ini untuk mengalihkan pikiran kamu. Terima perasaannya, jangan dilawan. Jadi mengakui kalau kamu memang lagi kecewa jauh lebih sehat daripada berpura-pura tidak apa-apa. Mending tunjukkan kekecewaan gitu ya. Katakan pada diri kamu sendiri, gak apa-apa hari ini absen dulu, masih ada hari lain lah ya. Ya mungkin di lain waktu masih bisa gabung itu kan. Kemudian kamu matikan aja notifikasi sosial media. Ini sekaligus jadi bagian dari digital detox gitu. Melihat Instagram story atau Snapchat teman-teman yang lagi asik, lagi seru-seruan, itu justru bakal bikin rasa galau kamu makin parah. Jadi istirahatkan HP kamu sebentar, putar musik kesukaan kamu, request lagu di Pro 2 ya, atau fokus ke hal-hal yang lain aja. Oke, kalau gitu saya kasih lagunya sekarang. Selamat menikmati dari Meghan Trainor dan John Legend, Like I'm Gonna Lose You. Ini dia.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

89,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Jaga malam di Pro 2 Atambua. Jangan galau malam-malam.

Oke, Tema Pro 2 kita udah kembali lagi di Jaga Malam Tengku untuk yang baru saja gabung lagi, Lara ya. Selamat malam, assalamualaikum Kak, selamat malam, aku mau izin request, boleh gak? Boleh, boleh banget, silakan. Mau request lagu apa? Akan langsung diputarkan ya, gak pakai lama-lama. Dan juga terima kasih untuk Andre. Oke, halo Andre, selamat malam. Kak, ada lagunya Toh Pati gak? Yang featuring-nya sama Mario Geklau, Jejak Langkah Yang Kau Tinggal. Ada dong, kenapa gak ada ya. Terima kasih Andre, selamat malam, lagunya akan saya hadirkan buat kamu. Dan di sini juga sudah ada lagi yang kirim pesan di inbox ya. Terima kasih untuk ini, siapa namanya nih? Wah, namanya ribet ya. Oke, Gus Ipul kayaknya ini, Gus Ipul ya. Oke, selamat malam yang udah gabung, ini namanya singkat-singkat. Dan buat Gus Ipul, mau dengar lagu dari Jennifer Lopez dan David Guetta, Save Me Tonight. Oke, boleh. Lagu apa aja boleh. Baik, saya siapkan dulu lagunya ya, teman-teman. Oke, siap. Lagunya udah ready nih, siap untuk meluncur ke ruang dengar kamu. Dan nanti akan ada bonus lagu buat kamu juga dari miliknya Noah. Judulnya Andika. Ariel Noah judulnya Andika. Ini benar gak sih? Oke, nanti didengarkan aja lagunya seperti apa, yang pasti keren. Dan untuk kamu yang mau dapat lagi nih tips-tips yang cocok buat kamu yang tidak pengen galau di akhir pekan, apalagi tersisa beberapa menit sebelum kamu beristirahat, ubah malam hari yang sepi jadi momen yang memanjakan diri. Kamu bisa nonton film atau serial yang sudah lama tidak kamu tonton, pesan, atau mungkin kamu bisa keluar sebentar buat beli makanan favorit yang paling kamu suka, yang jarang kamu makan, dan kamu bisa selesaikan mungkin membaca, ada bacaan yang paling kamu suka, atau main game, atau sekedar mandi air hangat juga, ya kan? Tapi ini udah larut, sebaiknya mandinya tadi masih belum larut sih. Oke? Dan ya, kamu fokus aja ke diri kamu dulu. Masalah kamu tidak bisa gabung atau tidak bisa ikut berkumpul dengan teman-teman, gak apa-apa. Ingatkan diri, kenapa absen gitu kan, apakah karena harus berhemat, ada pekerjaan atau tugas yang harus diselesaikan, atau memang perlu istirahat. Menyadari bahwa ada prioritas penting yang sedang kamu perjuangkan, itu bisa mengurangi penyesalan kamu. Oke, biar enak, kita dengarkan langsung ini dia, dari Toh Pati dan Mario Geklau, Jejak Langkah Yang Kau Tinggal.

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena

0: Cika bahagia sama Dilan.
1: Cika yang harus bisa membahagiakan Dilan.
2: Berlabuh di ujung pelangi.
3: Maju terus aja, biar cepet.
4: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
3: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
4: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
3: Alah, cuma sebentar aja kok.
4: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
3: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
4: Yang gak sabaran itu kita.
5: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
6: Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

Oke, kita memperoleh dari miliknya Project Pop Zombie alias Jomblo Abadi. Ini buat kamu yang mungkin gak saat ini belum dapat pasangan. Kayaknya mohon maaf ya, lagu tadi nyindir banget. Terima kasih, aku mau izin request lagu dari The Temper Trap. Ya, andalan banget nih, Sweet Deposition. Sweet Deposition ya. Oke, terima kasih buat Lara, kamu bisa gak sih ganti lagu? Lagunya ini terus ya, suka banget, sebagus apa sih mungkin liriknya atau nadanya gitu ya. Oke, gak apa-apa, kita akan hadirkan lagunya untuk Lara. Sebuah lagu yang hampir setiap hari di request. Oke, selain itu juga terima kasih untuk semuanya yang tadi udah gabung, belum ada lagi yang gabung. Terima kasih sekali lagi, tetap setia dengerin Prodi FM, karena kita bakal sampai pada penghujung untuk program request di Jaga Malam. Namun masih satu jam lagi kami bakal temani kamu dengan hadiah lagu-lagu yang keren, yang pasti akan mengantar kamu sampai di penghujung kebersamaan kita di jam 12 malam. Kita dengarkan sama-sama, ini dia sudah siap hadir di ruang dengar kamu dari Sweet The Temper Trap ya, dengan Sweet Deposition.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya iyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Terima kasih baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

mana ada hutang, pasti ada masalah keuangan. Seperti biaya rumah sakit, biaya sekolah, kebutuhan keluarga, atau menunjang gaya hidup dan masih banyak lagi. Namun, tidak semua masalah solusinya selalu dengan menghutang. 5 langkah untuk bebas dari hutang. Mengakui kesalahan, ya namanya hidup, pasti berhutang. Merupakan cara berpikir yang salah. Perlu kesadaran untuk mengakui bahwa kebiasaan berhutang hanya akan menambah masalah baru. Selanjutnya, menghitung. Buatlah list dan perhitungan tentang berapa penghasilan dan pengeluaran kamu, dan jangan berhutang lebih dari penghasilan kamu. Mengikhlaskan. Jika kamu berhutang untuk gaya hidup kamu, ada yang perlu kamu ikhlaskan. Tanpa mengurangi kebutuhan primer lainnya seperti mobil mewah, pakaian mahal, perhiasan atau produk yang mahal. Sebagai solusi terhindar dari hutang. Lalu langkah selanjutnya yaitu meminta bantuan. Bantuan tidak selalu tentang pinjaman, tetapi bantuan pihak ketiga yang bisa memberi solusi tentang keuangan kamu. Seperti konsultan keuangan atau orang yang berhasil tanpa hutang. Dan yang terakhir yaitu mengubah kebiasaan. Jika sudah berhasil melunasi hutang kamu, ubahlah kebiasaan yang salah agar tidak lagi terjebak ke lubang yang sama, yaitu hutang.

jam lagu non-stop, Just Music, Pro 2 FM.

Apakah kekayaan bisa membuat orang bahagia? Tentunya Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hargis, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Perancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau sesukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

0: kurang lebih ya di bawah 70% untuk 20 tes kesegarannya. Sedangkan kalau AB itu sudah di atas 70 bisa.
1: Kamu lagi dengerin Just Music.

Filosofi air. Air mengajarkan kerendahan hati, selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Air mengajarkan kebaikan, berguna bagi kehidupan semua makhluk. Air mengajarkan kegigihan, tetesannya bisa melubangi kerasnya batu karang. Air mengajarkan soal fleksibilitas, tidak kaku dan mudah beradaptasi dimanapun. Air mengajarkan keseimbangan, bersifat lembut tetapi bisa menjadi kuat bila dibutuhkan. Jadilah seperti air yang terus mengalir, bahkan di tempat yang tersembunyi sekalipun.

Selain banyak disukai dan karena keindahannya, berbagai bagian bunga yang satu ini juga banyak memberi manfaat bagi manusia. Dan yang paling kita kenal adalah bijinya bernama kuaci yang biasa dinikmati sebagai cemilan seperti saat bersantai. Ya, kita biasa menyebutnya dengan bunga matahari. Tidak hanya keindahan dan manfaat yang bervariasi, bunga ini juga bisa memberikan makna filosofi bagi kita sebagai manusia. Berikut filosofi bunga matahari. Pertama, meskipun dipandang indah tapi tidak lupa untuk selalu memberikan manfaat. Berbagai jenis tanaman dikenal bisa memberi manfaat yang bervariasi bagi makhluk lain, termasuk bunga matahari. Baik dari akar, batang, dan daun, maupun bijinya telah terbukti bermanfaat bagi manusia untuk kesehatan dan sebagainya. Kita seharusnya juga begitu. Meskipun harta, tahta, dan kesehatan fisik telah dimiliki, kita sebaiknya memberi lebih banyak manfaat bagi orang banyak. Kedua, yaitu kondisi lingkungan sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan bunga ini. Keadaan lingkungan berpengaruh besar terhadap proses pertumbuhan sebuah tanaman, sama halnya dengan tanaman bunga matahari. Tapi perlu diingat bahwa tiap tanaman memiliki lingkungan yang berbeda dan sesuai untuk berkembang dengan baik serta maksimal. Nah, manusia pun juga begitu. Lingkungan termasuk penyebab utama seorang untuk berkembang dengan baik atau buruk. Setiap orang punya lingkungan berbeda dan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ketiga, banyak manusia akan melirik saat bunga mulai mekar. Begitu pula dengan manusia, setiap orang awalnya dipandang biasa saja oleh orang lain di sekitarnya. Namun saat ia bekerja keras hingga menggapai kesuksesan, banyak orang di sekitarnya yang takjub dan kagum padanya. Keempat, keindahan apapun, bunga ini akan tetap layu dan mengering ketika berumur tua. Saat mekar, ketertarikan manusia karena keindahan bunga matahari memang tidak dapat diragukan lagi. Tapi keindahan apapun bunga ini akan tiba saatnya layu dan mengering hingga manusia tidak memandang keindahannya lagi. Hal ini juga berlaku buat kita. Tampan, cantik, kaya, dan bermartabat memang hal yang menarik perhatian banyak orang. Tapi hal ini akan perlahan hilang seiring dengan bertambahnya usia. Dan yang kelima, filosofi bunga matahari yaitu meninggalkan berbagai manfaat setelah bunga berusia tua dan mati. Nah, inilah waktu di mana bunga matahari menghasilkan banyak biji yang bisa memberikan manfaat. Semakin banyak biji yang dihasilkan, semakin banyak pula manfaat yang diperoleh terutama bagi pemiliknya. Manusia pun begitu, saat kematian tiba, hanya jasa dan kebaikannya lah yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Semakin banyak ia bermanfaat dan berjasa bagi orang lain semasa hidupnya, semakin banyak pula manfaat yang akan ia dapatkan sekalipun telah tiada. Keindahan disertai dengan banyak manfaat adalah yang terbaik.

Teman Produa, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini di hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ari Leon mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Atambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. Dari Jalan Altari Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.

lagi dengerin Just Music.

Ngabuburit merupakan tradisi yang lekat dengan bulan Ramadan di Indonesia. Istilah ini merujuk pada waktu menunggu berbuka puasa. Biasanya, ngabuburit diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari mengunjungi tempat wisata, membaca Al-Quran, mendengarkan ceramah, berburu takjil, hingga bersantai dengan keluarga atau teman. Ngabuburit berasal dari bahasa Sunda. Dalam Kamus Bahasa Sunda yang diterbitkan oleh Lembaga Bahasa dan Sastra Sunda, LBSS, kata ngabuburit berasal dari kalimat ngalantung ngadagoan burit atau bersantai sambil menunggu waktu sore. Inilah mengapa waktu dari ibadah sholat asar ke maghrib di bulan Ramadan disebut dengan ngabuburit, karena waktu ini biasanya digunakan umat muslim untuk berkegiatan sambil menunggu waktu berbuka puasa.

Setia, RRI Pro 2 Atambua, yang ada di Kabupaten Belu, Malaka, TTU, dan Alor. Senang sekali di pagi hari yang indah ini, saya Andro Aunga, kembali menemani ruang dengar Anda. Sebelum kita memulai renungan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Saat ini kami membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan biarlah setiap kebenaran-Mu menjadi pelita bagi kaki kami serta terang bagi jalan kami sepanjang hari ini. Biarlah firman-Mu menanamkan iman, menumbuhkan harapan, dan memberi kekuatan baru bagi setiap pendengar di manapun berada. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar, yang menjadi landasan kebenaran firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini terambil dari Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya, petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Sahabat pendengar, pernahkah Anda merasa lelah karena harus menunggu sesuatu yang tidak pasti? Menunggu jawaban doa yang sudah bertahun-tahun dipanjatkan? Menunggu kesembuhan fisik yang tak kunjung tiba? Atau mungkin menunggu kepastian titik terang dalam masalah keluarga dan pekerjaan? Hari ini kita akan belajar bersama tentang satu kebajikan yang mudah diucapkan, namun seringkali paling sulit untuk dipraktikkan, yaitu kesabaran. Sahabat pendengar, kita harus jujur mengakui bahwa kita hidup di zaman yang serba cepat, serba instan. Ingin makan, tinggal pesan lewat aplikasi di ponsel. Ingin tahu informasi, tinggal klik di mesin pencari. Ingin berpindah tempat, ada transportasi yang cepat. Segala kemudahan teknologi ini, tanpa sadar, telah membentuk mentalitas kita menjadi pribadi yang serba terburu-buru. Kita terbiasa mendapatkan apa yang kita inginkan saat ini juga. Akibatnya, kita diperhadapkan pada realita kehidupan yang tidak bisa diinstankan. Kita menjadi mudah cemas, stres, dan frustasi. Kita menjadi manusia yang rapuh saat lini masa kehidupan kita tidak berjalan sesuai dengan rencana yang kita buat. Kita sering lupa bahwa kehidupan spiritual, kedewasaan mental, dan pembentukan karakter tidak pernah bekerja dengan sistem klik langsung jadi. Tuhan seringkali menggunakan ruang tunggu kehidupan untuk membentuk saya dan saudara.

Apakah dia hanya duduk diam dan mengeluh? Tentu tidak. Dia menjaga tanahnya, membersihkan rumput liar yang mengganggu, memastikan kecukupan air, dan melindungi tunas muda dari hama. Inilah gambaran nyata dari kesabaran yang aktif. Kesabaran sejati bukanlah kepasrahan yang malas atau keputusasaan yang bungkam. Kesabaran adalah tindakan iman yang tetap melakukan bagian terbaik yang kita bisa sambil mempercayakan hasil akhirnya ke tangan Tuhan. Sahabat pendengar, ada tiga hal mendalam yang dapat kita pelajari mengapa kesabaran itu begitu penting di dalam hidup kita. Yang pertama, kesabaran adalah bentuk kepercayaan tertinggi kepada waktu Tuhan. Saat kita memilih untuk sabar, tidak mengeluh, tidak mengambil jalan pintas yang keliru, dan tidak menghalalkan segala cara, kita sebenarnya sedang mendeklarasikan sebuah iman yang kokoh. Kita sedang berkata kepada diri kita sendiri dan kepada semesta, aku percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Rencananya mungkin tidak sesuai dengan jadwalku, tetapi ujungnya pasti mendatangkan kebaikan. Menunggu dengan sabar membuktikan bahwa kita tidak sedang mendikte Tuhan, melainkan sedang berserah kepadanya. Yang kedua, ruang tunggu adalah tempat pemurnian karakter. Pernahkah sahabat berpikir mengapa Tuhan tidak langsung mengabulkan semua doa kita dalam sekejap mata? Mengapa ada masa-masa hening di mana Tuhan seolah diam? Sahabat pendengar, masa penantian bukanlah waktu yang terbuang sia-sia. Di dalam ruang tunggu kehidupan itulah ego kita dikikis, kesombongan kita diruntuhkan, iman kita diperkuat, dan empati kita terhadap sesama ditumbuhkan. Seseorang yang tidak pernah diuji dengan penantian tidak akan pernah memiliki akar jiwa yang dalam. Emas murni harus melewati perapian yang panas untuk memisahkan kotorannya. Demikian pula jiwa kita membutuhkan ujian kesabaran untuk menjadi pribadi yang tangguh dan bijaksana. Yang ketiga, kesabaran melindungi kita dari keputusan yang salah. Sahabat pendengar, berapa banyak dari kita yang menyesal karena mengambil keputusan dalam kondisi terburu-buru, marah atau tidak sabar? Ketika kita dipicu oleh rasa tidak sabar, logika dan kejernihan rohani kita seringkali tertutup oleh emosi sesaat. Kesabaran memberi kita ruang napas, memberi kita jeda bagi hati dan pikiran kita untuk menimbang dengan bijak, sehingga kita terhindar dari penyesalan di kemudian hari. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan renungan kita hari ini, mari kita ubah cara pandang kita mulai saat ini. Kesabaran bukanlah tanda kelemahan atau kekalahan. Sebaliknya, kesabaran adalah manifestasi kekuatan jiwa yang luar biasa, sebuah kemampuan untuk tetap tenang, tetap berbuat baik, dan tetap bersyukur, bahkan ketika keadaan di sekitar kita belum berubah menjadi lebih baik. Ingatlah selalu analogi petani tadi. Benih yang sedang berada di dalam kegelapan tanah tidak sedang mati, ia sedang bertumbuh. Begitu pula dengan hidup kita saat ini. Menunggu bersama Tuhan tidak akan pernah berujung pada kekecewaan yang sia-sia. Waktu penantian kita akan diubah menjadi waktu pemanenan berkat pada saatnya yang tepat. Sahabat pendengar, sebelum kita berpisah dan melanjutkan aktivitas kita

masing-masing, mari kita satukan hati, kita bawa seluruh beban dan penantian kita di dalam doa. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur untuk sapaan firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami akan pentingnya kesabaran. Kami mengaku bahwa seringkali kami menjadi hamba yang tidak sabar, yang mengeluh saat rencana kami tertunda dan cemas saat masa depan kami terasa kabur. Tuhan, jamahlah setiap hati para pendengar yang saat ini sedang mendengarkan. Bagi mereka yang sedang menanti kesembuhan dari sakit penyakit, menanti jalan keluar atas masalah keuangan, atau menanti kedamaian dalam rumah tangga, berikanlah kekuatan ekstra, karuniakanlah ketenangan batin, agar kami mampu mempercayakan seluruh proses kehidupan ini ke dalam tangan-Mu yang ajaib. Biarlah hati kami tetap teguh dan penuh sukacita dalam menanti waktu-Mu yang indah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar, saya Andro Aunga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di program renungan berikutnya. Tetap jaga kedamaian di hati, tetaplah tersenyum, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.

0: Buang lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lama.
0: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong
1: Ma.
0: Bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang gitu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami,

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

tim optimis mampu bersaing dengan sekolah-sekolah

99,8 Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu masih di Espada. Selamat pagi teman Pro 2. Hai hai. Halo halo, selamat pagi. Selamat hari Senin buat kamu semua penikmat senyum manis tapi belum tentu bisa memiliki. Oke, teman Pro 2, balik lagi di Espada bareng sama saya Adlia Manik di sini yang siap menemani pagi ber-AC ya, adem cantik ya. Kamu di Pro 2, your favorite station teman Pro 2. Gimana Senin paginya, masih kebayang mantan yang makin hari makin glowing atau lagi malas-malasan menatap tumpukan tugas? Tenang aja, dibawa happy aja, hati boleh sepi tapi semangat Senin tidak boleh mati dong. Biar makin siap melewati hari ini tanpa drama, gulingkan dulu selimut kamu karena Adelia mau bisikin update cuaca yang paling grass ya buat kawasan Atambua dan sekitarnya. Teman Pro 2, kondisi saat ini lagi cerah banget ya, seperti masa depan kita kalau kamu tidak gengsi ngechat duluan sih. Suhu udara masih sejuk manja di 22 derajat Celcius, pas banget buat yang butuh kehangatan alias butuh seduhan kopi pagi. Kelembapan ada di angka 72%, angin biarpun sepi-sepi manja cuma 3,3 km per jam dari arah utara, tapi tetap ya jangan sampai anginnya meniup kenangan masa lalu balik lagi ya. Jarak pandang aman banget di bawah 10 km per jam ya. Jarak pandang jalan sih jelas, tapi jarak antara kita tetap terhalang restu kayaknya ya. Oke, pagi hari ini jangan lupa ketawa-ketawa ringan ya teman Pro 2 ya, biar tidak kaku ya. Dan buat jam-jam selanjutnya sampai siang nanti, langit Atambua diprediksi bakal tetap bersahabat dan cerah berawan. Jadi buat kamu yang mau beraktivitas outdoor, ngejar jadwal kuliah atau sekadar tebar pesona di jalanan, momennya pas banget ya. Jangan lupa bawa botol minum biar tidak dehidrasi ya guys ya. Nah itu dia informasi pagi hari ini. Habis ini Anda bakal puterin lagu yang bakal menaikkan mood kamu teman Pro 2 ya. Jadi buat mood kamu auto meningkat gitu ya teman Pro 2 ya. So stay tune terus di Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu. Don't go anywhere.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Chuck.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan.
1: Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.

Seringkali kita mendengar istilah gastronomi yang dikaitkan dengan kuliner masa kini. Apa sih gastronomi? Gastronomi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan seni, praktik produksi, pemilihan, penyajian, dan penikmatan berbagai makanan dan minuman. Gastronomi juga disebut seni kuliner dari semua makanan dan minuman yang berhubungan dengan kenikmatan, baik warna, aroma, rasa, asal-usul bahan pangan yang dipakai, hingga legenda dari kuliner. Sebagai negara mega biodiversitas, Indonesia memiliki ragam kuliner dan gastronomi yang sangat besar. Gastronomi Indonesia terbentuk dari perpaduan antara budaya dan makanan dari India, Timur Tengah, Tiongkok, dan bangsa Eropa seperti Portugis dan Belanda pada 17 Masehi. Sebagai apresiasi, kini sudah dibangun Pusat Kajian Kuliner dan Gastronomi Indonesia, PKKGI, di UGM.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Aduh, jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan balik lagi bareng sama saya Adelia Manek di sini. Masih semangat kan menjalani hari, baru jam 7 nih. Dan buat kamu para penikmat film Hollywood, pernah tidak sih bayangin kalau film favorit kamu ternyata malah bikin satu negara ngamuk besar? Yup, seniatnya mau bikin hiburan, tapi kebebasan berekspresi Hollywood kadang kelewat batas sampai dibenci sama negara lain. Dan Adelia sudah merangkum 5 film Hollywood yang sempat bikin geger dan bikin panas pemerintah negara tetangga. Langsung saja kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada Sholander 2001 ya, Malaysia Marah. Film komedi ini menceritakan model konyol bernama Derek Sholander yang dicuci otaknya buat membunuh Perdana Menteri Malaysia. Iya jelas, pihak Malaysia ngamuk dong dan melarang film ini tayang karena dianggap bentuk penghinaan. Dan yang kedua ada Borat 2006 ya, Kazakhstan Geram ya. Jadi karakter Borat digambarkan sebagai jurnalis konyol dari Kazakhstan. Awalnya Kazakhstan ini kan marah besar nih karena warganya digambarkan terbelakang. Tapi plot twistnya di sequel film ini, mereka malah memanfaatkan slogan Borat buat promosi pariwisata. Aduh, geram gak tuh. Dan yang berikut ada The Departed ya 2026, film mafia pemenang Oscar.

ini bikin Tiongkok tersinggung ya. Tadi marah, geram, terus ini tersinggung nih gara-gara memasukkan unsur Chinese mob dalam konflik mafia Italia Irlandia. Mereka tuh merasa negaranya diseret-seret tanpa alasan yang jelas gitu, teman pro 2. Dan yang berikut ada Rise of an Empire ya, 2014. Iran murka, teman pro 2 ya. Jadi Iran tuh marah besar banget nih karena penggambaran bangsa Persia di film ini dianggap super kejam dan liar. Pemerintah Iran merasa sejarah dan budaya leluhur mereka tuh telah diputarbalikkan secara sepihak, teman pro 2. Dan yang berikut interview ya, 2014. Film satir ini nekat bikin parodi tentang pemimpin kota Korea Utara ya, Kim Jong-un. Akibatnya Korea Utara mengamuk parah ya, sampai sang produser Seth Rogen harus dikawal ketat 24 jam gara-gara dapat ancaman pembunuhan. Dari kelima film tadi, ada yang sudah pernah kamu tonton belum? Memang ya budaya beda juga, beda toleransinya, teman pro 2 ya. Dan itu dia informasi pagi hari ini. Saya masih terus bareng sama Adelia di Pro 2 FM Atambua. So don't go anywhere. Saya terus di 99,8 MHz, teman terbaik kamu.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.